0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, apalah artinya memiliki rumah yang indah kalau hati tidak bertaut? Apalah artinya memiliki kasur yang empuk kalau hati saling membeku? Apalah artinya kita berada dalam kebersamaan kalau hati saling bermusuhan? Hati yang penuh permusuhan selalu rindu dan ingin untuk saling merusak dan menghancurkan, dan hasilnya adalah kebinasaan. Saudaraku sekalian, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu menyadari bahwa kedamaian di antara kita adalah kekayaan yang amat berharga dibanding dunia berikut isinya. Kedamaian akan memperindah hidup kita. Kita awali perdamaian ini dari hati kita, hati yang penuh kasih sayang, hati yang senang memaafkan, dan hati yang rindu membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan diawali dari diri kita terpancar perdamaian yang menyelimuti keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Indonesia adalah mozaik indah dari beragam suku, bahasa, dan tradisi. Walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu dalam kekayaan budaya. Di tengah keberagaman ini, mari kita menengok ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, di mana masyarakat Kaili memiliki sebuah tradisi yang telah mengakar kuat, yaitu tradisi Balabe. Apa sebenarnya Balabe itu? Mengapa tradisi ini begitu penting bagi mereka? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat sekaligus imam masjid dari Kelurahan Lasoani, Bapak Ustadz Haji Syahrudin.
1: Balabe itu merupakan suatu budaya yang sudah lama yang berkembang di Kota Palu. Balabe itu bukan cuma bacaan doa tahlil. Dia luas pengertiannya Balabe yang sering dilaksanakan oleh orang tua, dan ini sudah merupakan tradisi Islam yang di seputaran Kota Palu. Balabe itu pun sudah membudaya, bahkan yang sudah pernah melaksanakan namanya Balabe.
0: Ustadz Syahrudin menjelaskan bahwa Balabe adalah budaya yang telah lama di Kota Palu. Ini bukan sekedar pembacaan doa tahlil, melainkan memiliki pengertian yang lebih luas dan telah menjadi tradisi Islam yang membudaya di kalangan masyarakat. Tradisi ini bahkan dianggap sebagai kewajiban turun-temurun bagi anak cucu. Balabe sering dilaksanakan oleh orang tua dalam berbagai kesempatan. Misalnya, ketika ada anggota keluarga yang mengalami mimpi buruk, mereka akan mengundang pegawai syara untuk membacakan doa-doa tolak bala. Tradisi ini juga dilakukan sebagai doa selamat, baik saat pindah rumah, syukuran atas keberhasilan usaha, atau saat melaksanakan hajatan tertentu. Hajatan yang dimaksud pun beragam, seperti saat seseorang akan menunaikan ibadah haji atau umroh, baik saat keberangkatan maupun kepulangan dari tanah suci. Keluarga akan melaksanakan Balabe sebagai pembacaan doa selamat bagi yang ditinggal maupun yang sedang dalam perjalanan. Bahkan, acara adat seperti sunatan, termasuk sunatan massal, juga menjadi momen untuk melaksanakan Balabe sebagai syukuran atas keselamatan anak yang telah disunat. Namun, apakah tradisi Balabe ini masih dipercaya dan dilestarikan oleh generasi muda? Ustadz Haji Syahrudin kembali memberikan penjelasannya.
1: Jadi sekarang di seputaran Masjid Al-Istiqamah ini, kita sudah melaksanakan artinya pengkadiran dari generasi-generasi, baik pembacaan barasanji, pembacaan tahlil. Jadi sering juga diulang-ulang supaya membiasakan anak-anak muda itu

0: di sekitar Masjid Al-Istiqomah. Pembacaan bersanji dan tahlil sering diulang-ulang untuk membiasakan anak-anak muda hadir dan mempelajari tradisi ini, dan juga menjadikannya ilmu yang dapat mereka kembangkan. Pendengar, adat dan tradisi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena merupakan warisan turun-temurun yang harus dilestarikan. Dalam tradisi Balabe, ada juga penggunaan prasarana atau sesaji. Sarana apa saja yang bisa digunakan?
1: Yang biasa dilaksanakan di sini, artinya sudah itu membudaya. Jadi ada semacam baki, baki-baki itu diisi dengan kue-kue seperti kalopa, cicuru, kemudian pisang, dan ditambah lagi kue-kue yang lain, ditambah dengan buah-buahan.
0: Untuk acara selamat, baki diisi dengan kue-kue seperti kalopa, cucuru, pisang, dan kue-kue lain. Juga buah-buahan manis serta pulut empat macam. Merah, hitam, putih, dan kadang-kadang kuning. Juga telur. Namun, jika balabe dilakukan untuk pembacaan doa tola bala, sesajinya sedikit berbeda. Untuk tola bala, biasanya disiapkan di bakiko atau tahu loja yang berisi beras, abu penolak bala, rica, dan jagung. Setelah doa tola bala dibacakan, sesaji ini dibawa keluar dan diberikan kepada ayam. Dengan keyakinan agar bala atau kesialan berpindah kepada hewan tersebut. Ini adalah salah satu praktik budaya yang masih dilaksanakan oleh orang tua di sana. Hingga saat ini, tradisi balabe di Kelurahan Lasoani masih sangat dipertahankan. Hal ini karena balabe memiliki kaitan erat dengan agama yang mereka anut. Para pegawai syara atau imam yang terlibat dalam acara balabe dipercaya dapat menyampaikan doa-doa yang pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat di Kelurahan Lasoani sangat antusias dan yakin bahwa doa-doa yang disampaikan dalam balabe akan dikabulkan. Pendengar, demikianlah feature budaya Kaili, dan juga mengupas tuntas tentang tradisi balabe yang kaya makna di Kota Palu. Terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Serahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

inspirasi. Berita olahraga. Berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Donyell Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Gitu ya, oke.
1: Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta.

0: sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Moh Reza Fahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Fahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gutama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Dia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Octavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa

0: Persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
1: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur video rate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
0: Sementara itu, Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
2: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java, saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
0: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Bagaimana dengan hari ini? Hari yang spesial, hari di mana khususnya umat muslim merayakan perayaan Hari Raya Idul Adha ya. Tentu dengan harapan di hari raya ataupun di momentum Idul Adha ini kita bisa membersihkan diri kita ya dari sifat-sifat yang buruk ya, istilahnya membunuh sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita sebagai manusia yang penuh dengan celah dan juga dosa. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu kutipan sedikit ya yang didengarkan tadi pada saat disampaikan di momen sholat Idul Adha. Jadi jangan menganggap bahwa oh iya, setelah kita misalnya nih ikut FOMO ya, oh rame-rame kurban, tapi kita gak memahami gitu ya maksud dari kurban itu apa ya. Jadi kalau yang tahun ini belum bisa berkurban ya, insya Allah berdoa dan yakin bahwa tahun berikutnya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin amin ya rabbal alamin ya. Hai, yuhu. Saya Bekal Sum Jawa untuk menemani Anda di program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Yuk, langsung aja gabung ya di 08 11 456 0390 08 atau di 455 442 ya. Oke, untuk Anda yang mau request ya lagu-lagu nostalgia, silahkan monggo ya, ditunggu, nggak pakai lama, pokoknya siapa aja yang sudah siap gabung langsung saja ya. Oke, halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Napa masuk di 455 di 0811 juga batekan? Bagaimana ini? Semua dua-dua, kasihan yang lain. Oke, silakan.
1: Maaf,
0: Bunda Ella. Sama-sama. Ya, oke.
1: Iya, selamat merayakan Idul Adha.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan tahun depan Umi itu bisa.
0: Amin.
1: Melaksanakan.
0: Amin.
1: Adat kurban yang di.
0: Amin. Dilakukan. Ya Rabbal ya. Alamin.
1: Umi mau dengar lagu ya. Hening.
0: Hening.
1: Iya, Trio Libels atau Krisya itu. Kalau ada Trio Libels, Trio Libels.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay. Nanti kita coba cari ya Trio Libels yang judulnya Hening ya. Oke, okay. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Selamat siang juga ya Bunda Ella yang sudah bergabung ya. Kalau ada Bunda Ella pasti harus ada partnernya dong. Ada Opa Kaslam yang di Kalukubula ya. Halo. Iya. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ucapkan dulu Hari Raya Idul Adha.
0: Baik, terima kasih.
2: 1447 Hijriah.
0: Iya. Aha.
2: Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan, bukan dari larangan.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke, Opa lagunya siapa nih?
2: Bah ini. Lagunya Sheila Majid, Antara Anyer dan Jakarta.
0: Sheila Majid antara Anyer ya dan Jakarta. Oke, siap. Sama-sama.
2: Semoga bahagia selalu.
0: Amin. Amin.
2: Bersama keluarga.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Baik.
2: Jumpa, ya.
0: Baik. Terima kasih Opa yang sudah bergabung ya. Kita lanjut lagi di 455 442 ya, dan di 0811 456 0390 08. Baik, silahkan ya untuk Anda yang ingin bergabung ya, tentunya kami mempersilahkan ya di 0811 456 0390 08. Bunda Ella, selamat menikmati suasana siangnya hari ini.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella, Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Ada apa sih di Anyer sama Jakarta ya? Ya karena ada pantainya ya. Kalau di sini mungkin menggambarkan Anyer itu seperti lokasi pantai yang menjadi kebanggaan kita ya, wilayah Donggala. Oke lah kalau begitu ya. Atau pantai di tengah-tengah kota ya. Pokoknya yang pasti punya cerita tersendiri ya untuk Opa Kaslam yang ada di Kalukubula. Thank you ya sudah masuk dan bergabung di siang hari ini untuk program kita ya. Pastela, pasti Anda suka tembang lama ya. Oke, kita ke Pastela lagi ya. Sudah ada yang bergabung gak sih? Ada dong, masa gak ada ya kan? Oke, kita ke penelpon dulu yang bergabung ya di 0811456039908 ya. Oke, halo, selamat siang. Iya, halo Pastela, selamat siang. Baik, terputus ya. Nanti dicoba kembali. Halo. Iya, halo Pastela. Pasti ada suka tembang lama. Oke. Karena masih terputus ya, gak apa-apa, saya coba untuk menyambung kembali buat pendengar kita yang sudah bergabung di siang hari ini. Oke, halo Pastela. Iya.
1: Pastela, Pastela suka tembama.
0: Iya, Ibu Rani. Iya. Ya. Oke, Ibu Asmara. Sama-sama. Iya, sama-sama. Oke, baik.
1: Kata Mbak Umi ada salah kata. Mohon dimaafkan.
0: Salam-salam Bibi ya kan. Oke, baik.
1: Selalu,
0: amin.
1: Ya,
0: amin. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Ya.
1: Hitam putih fotomu.
0: Hitam putih fotomu dari Rati Purwasi ya. Iya. Oke, hitam putih fotomu.
1: Terima kasih Mbak Umi.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Rani ya. Hitam putih fotomu dari Rati Purwasi ya. Oke, nanti lagunya diputarkan ya. Yang lainnya silahkan, masih ada kesempatan untuk Anda bisa request pastinya, karena di momen-momen seperti ini selain momen berkumpul dengan keluarga, yang paling menyenangkan adalah kita bisa menghabiskan waktu untuk bercerita ya, kenangan-kenangan, momen-momen kebersamaan yang mungkin saja sudah lama tidak ketemu gitu ya. Dan terkadang kalau momen-momen seperti ini juga ya, atau momen lebaran gitu ya, mau Idul Fitri atau Idul Adha, satu hal yang mungkin menjadi cerita tersendiri bagi kita adalah di mana perayaan momen ini ada beberapa orang-orang tersayang kita yang sudah tidak bersama kita lagi ya. Yang pasti mungkin itu adalah proses dalam kehidupan, karena semuanya pasti akan kembali ya. Dan bagi kita yang masih bisa mengingatnya ya, menghadiahkan doa itu merupakan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baik, silakan di 455 dan juga di 0811456039908 ya. Untuk Anda yang bergabung, oke, saya ke penelpon lagi. Halo, selamat siang. Pastela. Oke, silakan Ibu Ningsi. Teleponnya sudah masuk. Oke, mungkin jaringannya yang kurang bersahabat ya. Baik, bisa dicoba lagi di 0811456039908 ya. Untuk yang ingin bergabung silahkan, masih banyak waktu kita ya untuk bisa digunakan bagi yang pengen request tentunya ya di 0811456039908 ya. Oke, nampaknya memang saya harus penuhi dulu permintaan dari Ibu Rani ya. Hitam putih fotomu. Ibu Rani bahagia selalu bersama dengan keluarga dan selalu memberikan doa-doa yang terbaik untuk orang-orang terkasih yang mungkin tidak bersama lagi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella, Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Kita lanjutkan lagi untuk pastela kita. Pasti Anda suka tembang lama. Siang ini cuacanya bersahabat ya, untuk jalan-jalan ya, mengunjungi keluarga. Memang sih mungkin tradisinya gak seperti Idul Fitri ya, yang memang full gitu ya, dari pagi sampai malam gitu ya, dan lebih kepada kumpul keluarga yang gak terlalu besar gitu ya. Mungkin hanya kita sih lebih banyak berkumpul bersama warga gitu ya. Apalagi yang mungkin saja tahun ini diberikan kelebihan ya sama Allah untuk bisa berkurban ya, dan juga berbagi kepada saudara-saudara yang lain. Masya Allah, tabarakallah ya. Insya Allah kita semuanya juga dimampukan ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya di 08114560398. Halo, selamat siang. Iya, pastela. Iya, Ibu Mas Pa di Sibalaya. Sudah dapat kupon? Halo? Iya, Ibu Mas Pa di Sibalaya. Silakan Ibu Mas Pa.
1: Lagunya Bimbo.
0: Lagunya Bimbo. Bimbo yang mana itu?
1: Sejadah Panjang.
0: Sejadah Panjang. Boleh diganti dulu?
1: Lagunya Edisi Litonga.
0: Edisi Litonga.

0: Edisi Litonga yang mana itu?
1: Iya, kusadari.
0: Kini kusadari.
1: Kini kusadari.
0: Oke, kini
1: tidak ada dapat kupon saya, Mbak Umi.
0: Kenapa?
1: Tahu juga. Saya juga kita juga bukan Musdalifah. Kalau Musdalifah bolehlah tidak dapat kupon.
0: Oke, insya Allah nanti akan ada rezeki tiba-tiba gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, edisi Litau nggak ya?
1: Orang, dapat semua orang. Saya sendiri tidak dapat.
0: Ah, mungkin rezekinya mungkin dari tempat lain.
1: Itulah.
0: Karena rezeki itu nggak pernah tertukar ya. Itu yang itulah, perlu kita pahami dan sadari. Rezeki sudah ditakar, nggak akan mungkin tertukar. Asik quotes hari ini ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita ke penelpon lainnya lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
0: Iya, sama-sama. Sama-sama. Baik. Oke, Pak Sahrun, lagunya siapa nih?
2: Lagunya Demersis. Aku tak percaya lagi.
0: Aku tak percaya. Aku tak percaya lagi. Aduh. Nanti saya coba carikan lagunya ya. Aku tak percaya ya.
2: Iya. Oke, dan ya terima kasih banyak yang
0: mau. Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak percaya. Dari The Mercy katanya ya. Oke, nanti kita coba cari lagu yang sudah di request ya oleh Pak Sahrun ya. Kita ke lagu dulu ya. Ini biar durasinya makin panjang dan juga lagunya makin dinikmati tentunya.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi. Kadal Inspirasi.

0: Oke, kita balik lagi di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Halo, Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Pak Udin di Sibalaya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah,
0: iya, sama-sama Bapak ya. Oke, mau request lagunya siapa nih?
1: Nur
0: Afni Octavia, yang mana cu?
1: Ibu,
0: aduh, kenapa harus lagu itu ya di momen seperti ini?
1: Banyak mama.
0: Aduh, saya jadi ikutan baper nanti kalau misalnya lagu itu yang muncul, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin itu adalah bagian dari sesuatu yang bisa menghibur dan juga menyemangati ya untuk Pak Udin. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka baper gitu ya kalau misalnya dengar lagu-lagu seperti ini di momen-momen hari-hari spesial gitu ya. Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Pastela.
0: Iya, Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Ibu Nur Aini
0: Ditindaki. Oke, Ibu, mau request lagunya siapa nih?
2: Lagunya Rindu Harap, Bila Kau Seorang Diri.
0: Bila Kau Seorang Diri. Oke.
2: Oke.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Amin, amin. Oke. Rinto Haraha, Bila Kau Seorang Diri, apa yang akan kau lakukan ya? Lebih kepada berserah kepada Allah yang maha besar gitu ya. Bila kau seorang diri ya, akan diputarkan sebentar versinya kalau boleh sih Rinto Haraha. Oh, oke. Saya coba cari ya versinya Rinto Haraha, Bila Kau Seorang Diri ya. Untuk yang paling senang dengan lagu ini, ditunggu ya Ibu Nur Aini. Oke deh, kita mau ke penelpon lainnya di 08 11 456 03 908. Ada Pak Ali di Taipei. Halo Pak Ali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Oke, pasti Anda suka tembang lama. Baik, terima kasih.
3: Masih bicara lagu.
0: Kenapa?
3: Masih bicara request lagu.
0: Masih dong.
3: Lagunya Ghostlos. Bunga di tepi jalan.
0: Bunga di tepi jalan ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Di depan rumah tidak ada bunga di tepi jalan.
0: Oke, siap siap siap siap siap siap. Nanti oke, diputarkan. Bayi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 lagu nih yang akan kita nikmati ya di program kita Pastela. Pasti Anda suka tembang lama yang sudah request lagu ini. Terima kasih sudah memilih Pro 1 tentunya untuk siang hari ini.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda.

Pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

Tidak terasa untuk kebersamaan kita di program Pastela. Menikmati lagu-lagu nostalgia itu memang membuat kita kadang-kadang terhanyut gitu ya. Tapi jangan sampai tenggelam. Pasti ada program lainnya juga yang bisa Anda nikmati tentunya di siang hari ini. Dan saya akan memanfaatkan waktu saya untuk menemani Anda tentunya sampai di pukul 15 ya, untuk berbagi cerita, kemudian juga lagu-lagu yang bisa menemani suasana istirahat siang Anda ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang hari ini, baik yang belum sempat live-on ya. Oh iya, ada yang nanyain TikTok-nya nggak aktif. Iya, untuk sementara kita sedang terkendala sistem dari aplikasi TikTok ya, Pro 1. Tapi insya Allah ya, pekan depan mudah-mudahan ya semuanya sudah berjalan dengan normal. Oke, terima kasih ya untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Untuk program kita Pastela, pasti ada suka tembang lama.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, kami hadir untuk mengantarkan informasi kepada Anda melalui Buletin Berita Daerah Info Pro 1. Berita yang pertama, Gubernur Sulawesi Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat semangat pengorbanan dalam memajukan daerah. Laporan selengkapnya, Muhammad Sidik.
1: Idul Adha dinilai bukan hanya sekadar perayaan keagamaan, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengorbanan seluruh elemen masyarakat dalam memajukan daerah Sulawesi Tengah. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Baitul Khairat. Menurutnya, Hari Raya Idul Adha mengajarkan bahwa keberhasilan dan kesuksesan tidak dapat diraih tanpa adanya pengorbanan. Karena itu, ia menegaskan bahwa semangat pengorbanan tersebut perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk agama, daerah, bangsa maupun keluarga. Ia menyebut semangat pengorbanan dalam momentum Hari Raya Idul Adha dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju di masa yang akan datang.
2: Jadi mari kita maknai Idul Adha ini untuk semua kita memiliki semangat berkorban buat negara, buat daerah, buat agama, buat keluarga. Inilah hakikat Idul Adha. Kita berkorban secara ikhlas demi melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kini kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kita tingkatkan semangat pengorbanan kita, berkorban untuk negara, berkorban untuk bangsa kita, untuk daerah kita tercinta ini. Semoga dengan semangat pengorbanan ini, insya Allah, negara dan daerah kita akan semakin maju di masa yang akan datang.
1: Dalam konteks kepemimpinan, Gubernur Sulawesi Tengah menjelaskan semangat pengorbanan diwujudkan melalui upaya pemerintah dalam menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dan doa kepada pemerintah agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, sinergi antara kerja keras pemerintah dan dukungan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadirkan keberkahan serta kemajuan bagi Sulawesi Tengah. Ia berharap semangat Idul Adha dapat terus memperkuat persatuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah di masa mendatang.
3: Info Pro 1.

0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar Pro 1, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat empati dan kepedulian sosial kepada sesama. Laporan sekelengkapnya Miftahul Jannah.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Junaidin, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momen Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari ini sebagai ruang untuk meningkatkan keimanan dan keteladanan. Ia menegaskan, berkurban tidak boleh hanya dijalankan secara simbolis, namun juga bentuk pembuktian atas hadirnya empati dan ketulusan hati untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama.
2: Agar kita bersama-sama memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha ini untuk meningkatkan keimanan dan keteladanan di tengah-tengah masyarakat, bahwa kita berkurban tentu bukan hanya berkurban secara simbolis, tetapi kita juga berkurban bagaimana kita punya kepekaan, ya, punya kepedulian terhadap orang-orang yang tidak berpunya di tengah-tengah masyarakat. Nah, ikut membantu, memiliki tenggang rasa yang kuat, ya, terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka-mereka yang tidak berpunya.
1: Junaidin juga mengingatkan untuk meningkatkan kepedulian kepada kelompok masyarakat rentan seperti yatim piatu dan fakir miskin. Hal ini menurutnya penting untuk menjadi perhatian khusus bersama guna memastikan hadirnya kebahagiaan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar, Wali Kota Palu mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai ruang refleksi ketaatan sebagai umat beragama dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Kembali laporan bersama dengan Miftahul Janda.
1: Wali Kota Palu Hadianto Rashid menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momen refleksi terhadap wujud ketaatan sebagai umat beragama. Ia menyebut Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban merupakan bentuk penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Ia berharap melalui Hari Raya ini, seluruh masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan waktu untuk menundukkan diri, memperkuat iman kepada Sang Pencipta, dan meningkatkan kepedulian untuk berbagi dengan sesama.
2: Setiap hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, merupakan sebuah momentum refleksi ya. Karena ketika di hari Idul Adha ini, kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan, tentunya menunjukkan bentuk wujud ketaatan kita. Dan Idul Adha merupakan hari raya kurban ya. Ini bentuk penyerahan diri ya, bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh kita hambanya. Oleh karenanya moga-moga di momentum Hari Raya Idul Adha ini kita semakin mendudukkan diri kita, mentawadukkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semakin mampu berbagi gitu ya, berbagi karena sebaik-baiknya kita adalah ya mereka yang berusaha untuk bisa membawa manfaat yang banyak kepada yang lain.
1: Dalam kesempatan tersebut, Hadianto Rashid juga mengimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri dari rumah saat mengambil daging kurban. Masyarakat dan panitia juga dapat memanfaatkan wadah tradisional seperti daun pisang agar proses distribusi daging kurban lebih ramah lingkungan dan efisien. Imbauan ini selaras dengan surat edaran wali kota yang telah diterbitkan sebelumnya sebagai pedoman bagi panitia kurban dan masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah plastik dan ramah lingkungan.
0: Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding bersama Wali Kota Palu Hadianto Rashid siang tadi menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden RI bagi masyarakat Huntap Tondo 1 berupa sapi seberat 890 kg. Berikut laporan Dita Surbakti.
3: Momen membahagiakan dirasakan masyarakat yang berada di Huntap Tondo 1 di mana di Hari Raya Idul Adha tahun ini masyarakat mendapatkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis Brangus seberat 890 kg. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan, bantuan kemasyarakatan ini merupakan bagian dari perhatian Presiden Republik Indonesia bagi seluruh masyarakat di Indonesia tak terkecuali di Kota Palu, di mana tahun ini sapi kurban dialokasikan ke Huntap Tondo 1 setelah di tahun sebelumnya diberikan bagi masyarakat di Huntap Petobo. Dirinya berharap perhatian ini dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat penerima, khususnya di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Pertama, saya ingin menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk masyarakat Kota Palu, khususnya Huntap Tondo 1. Yang kedua, tentu harapannya adalah kita ingin agar masyarakat di Huntap ini juga ikut merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat yang merayakan Idul Adha. Kita tahu bahwa teman-teman keluarga kita yang ada di Huntap ini termasuk orang yang baru saja keluar dari musibah dan penderitaan. Oleh karena itu, saya kira kita berterima kasih kepada Pak Wali Kota yang telah mengalokasikan ini di sini. Tahun lalu juga di Huntap Petobo, hari ini di sini.
3: Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengaku bahagia dan bersyukur atas bantuan yang diberikan dalam membahagiakan masyarakat Kota Palu di momen Hari Raya Idul Adha. Diakui selain dari Presiden, pemerintah Kota Palu juga menyalurkan hewan kurban bagi masyarakat di mana tahun ini ada sekitar 700 lebih sapi kurban disebar di setiap kelurahan.
5: Menyampaikan terima kasih dulu kepada Bapak Presiden ya atas perhatian yang begitu besar yang kedua kalinya diberikan kepada masyarakat Kota Palu lewat Banmas sapi untuk Idul Adha ini. Dan saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN Kota Palu ya yang terdata sampai dengan kemarin ya ada sekitar 790 ekor sapi ya yang oleh seluruh ASN ya didatakan sebagai kurban yang dilaksanakan oleh seluruh ASN Kota Palu.
3: Keduanya berharap momen Hari Raya Idul Adha ini tidak hanya dimaknai sebagai momen untuk berkurban dalam bentuk hewan kurban, tetapi juga dapat dimaknai dalam hal yang lebih luas, di antaranya berkurban untuk kepentingan bersama, dengan menurunkan ego dan kepentingan diri untuk kepentingan bersama, khususnya untuk kemajuan Kota Palu.
6: Info Pro 1.

0: Pendengar, informasi lainnya untuk Anda, momen membahagiakan dirasakan masyarakat yang berada di Huntap Tondo, di mana tentunya Hari Raya Idul Adha tahun ini masyarakat mendapatkan bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Informasi lainnya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi dasarian 3 bulan Mei 2026 sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah masih berpotensi diguyur hujan tinggi sehingga masyarakat diharapkan waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologis. Berikut laporan Iketut Wiranata.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau 2026 berlangsung bulan Mei hingga Agustus 2026. Namun prediksi tersebut tidak berlaku untuk sebagian wilayah Sulawesi Tengah. Pasalnya hingga berakhirnya bulan Mei potensi hujan masih cukup tinggi. Bahkan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah mengalami bencana banjir dan longsor. Kepala BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindo Bariri, Asep Firmanilahi kepada RRI mengatakan, berdasarkan hasil analisis curah hujan dasarian 2 bulan Mei 2026, curah hujan tinggi terjadi di wilayah Sulawesi Tengah bagian utara, di antaranya Kabupaten Buol, Toli-Toli, Parigi Motong, dan Kabupaten Donggala. Sedangkan wilayah selatan yang mengalami curah hujan cukup tinggi, yakni Kabupaten Tojunauna, Poso, hingga mencapai 200 mm, sehingga berpotensi memicu terjadi bencana hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor.
2: Dari hasil analisis curah hujan di Sulawesi Tengah, dalam dasarian kedua, curah hujan merata di sebelah utara sangat tinggi, terutama di Buol, Toli-Toli, Parigi Motong bagian utara, kemudian Donggala bagian utara. Dan beberapa tempat wilayah seperti misalnya di Tojounauna dan Poso bagian selatan ini terpantau sangat tinggi sampai dengan 200 sampai 300 mm per dasarian. Dan di wilayah-wilayah tersebut memang banyak terjadi bencana alam hidrometeorologis berupa genangan dan beberapa titik longsor dan juga menyebabkan banjir di beberapa tempat tersebut.
1: Asep Firmanilahi menambahkan, untuk prediksi curah hujan dasarian 3, wilayah di Sulawesi Tengah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi, di antaranya Kabupaten Poso bagian timur, Kabupaten Morowali Utara, Morowali, Banggai, dan Banggai Kepulauan. Masyarakat di sejumlah wilayah tersebut diharapkan dapat lebih waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor.
3: Info Pro 1.

Ditunjuk sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia pada akhir April lalu, Abdul Qadir Karni memastikan keberlanjutan ekspor durian dari Sulawesi Tengah tetap menjadi perhatian. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan rekan kami Nita Surbakti.

0: kualitas produk yang akan dikirim. Sebagai upaya menjaga kepercayaan negara tujuan terhadap produk dari Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya.
1: Begitu saya dilantik, ada laporan bahwa di Sulawesi Tengah sedang mendorong ekspor durian. Sebenarnya yang didorong ada dua, ekspor durian beku dan ekspor durian fresh. Nah, karena di daerah kelahiran, maka saya juga sebagai kepala karantina pasti akan melakukan semua hal yang bisa dalam kewenangan barantin untuk mensupport.
0: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, melalui audiensi yang dilakukan bersama Kepala Badan Karantina Indonesia, berbagai keluhan dan informasi yang diterima diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekspor durian dari daerah ini. Diakui saat ini, pemerintah sedang menggenjot ekspor tidak hanya durian, tetapi juga beberapa komoditi yang menjadi andalan Sulawesi Tengah, diantaranya kelapa, kopi, dan cengkeh. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi masyarakat petani serta sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak hanya mengandalkan potensi tambang dan industri pengolahan. Menurut Gubernur, kehadiran Kepala Badan Karantina Indonesia dapat memberi dampak signifikan dalam upaya ekspor produk komoditi Sulawesi Tengah.
1: Kenapa ini menjadi keberkahan tersendiri menurut saya secara pribadi dan juga pemerintah daerah, karena di saat sekarang ini pemerintah sedang menggenjot ekspor beberapa komoditi yang menjadi andalan kita seperti kelapa, durian, kopi, cengkeh dan sebagainya termasuk ikan, dan karantina memiliki peran yang sangat strategis untuk kelancaran proses itu. Beliau berkunjung di Sulawesi Tengah, kita manfaatkan dengan baik. Hari ini banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dari beliau. Semoga ini kita bisa segera tindak lanjuti sehingga hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan selama ini yang bisa menghambat proses ekspor ini akan semakin lancar, akan semakin cepat nanti ke depan di provinsi kita ini.
0: Di tengah upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan potensi ekonomi berbasis kerakyatan, keduanya juga berharap agar masyarakat petani tetap konsisten dalam mengolah dan merawat lahan atau kebun durian yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas durian yang dimiliki di daerah ini semakin baik dan diminati oleh pasar, di mana pasar terbesar durian montong yakni Cina.
2: Info Pro 1.

0: baik bagi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat lokal. Kontribusi sektor pariwisata tidak hanya sebatas menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, menyebut konsep desa wisata muncul sebagai model pengembangan yang strategis dan relevan untuk mendorong perekonomian masyarakat lokal.
1: Setiap desa punya potensi. Nah, jadi potensi itu yang kita dorong. Insya Allah itu akan dikembangkan agar melahirkan kunjungan dan dari segi ekonomi berputar di situ.
0: Desa wisata menurut mantan camat Ampana Tete ini didefinisikan sebagai bagian integral dari destinasi wisata yang secara khusus dirancang untuk menjadi pusat kegiatan pariwisata berbasis komunitas. Dengan penekanan kuat pada pelestarian budaya di lingkungan setempat, model ini, tutur Kadis Pariwisata Touna Asrin Soga, menawarkan pengalaman yang lebih otentik dan mendalam bagi wisatawan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam upaya peningkatan ekonomi. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, interaktif. Roll 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.

0: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi Pak, biaya.
0: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
2: Pergilah sekolah nak, ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik Bu, Pak, Raka akan lanjut sekolah.
2: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah, masa depan dimulai dari hari ini.

Selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi Dinda kembali hadir menemani pendengar semua ini ya. Sebelum kita menuju ke programnya RRI Pro 1, tentunya Dinda mengucapkan selamat hari raya Idul Adha minal aidin wal faizin ini ya. Semoga berkah semua untuk kita, semoga kita selalu bersyukur dan insya Allah dalam keadaan sehat, amin. Dan pendengar, sebelum kita memulai juga ini ya untuk program-program kita tentunya di Pro 1, ini kita mendengarkan 100% Indonesia. Kita harus jeda terlebih dahulu ini ya untuk kumandang azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kita dengarkan terlebih dahulu.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendingan Bro Satwa dari Palu, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya tentunya. Dan kami segenap angkasawan, angkasawati dari Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal kita, menjadi penolong kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi, karena kami akan melanjutkan dari 100% Indonesia.

0: Suasana pagi di pasar, aktivitas mulai terasa. Dari satu lapak ke lapak lain, produk lokal tersusun rapi, menunggu untuk dibawa pulang.
1: Ayo kak, produk lokalnya. Masih segar loh, baru dibuat.
0: Di balik setiap produk UMKM, ada cerita perjuangan. Ada keluarga yang menggantungkan harapan dari usaha kecil yang terus berjalan.
2: Saya sekarang lebih sering beli produk lokal. Rasanya enak, kualitasnya juga tidak kalah.
0: Dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga membantu usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang. Inilah langkah sederhana yang berdampak besar menggerakkan ekonomi dari sekitar kita, memperkuat kemandirian bangsa.
1: Terima kasih ya sudah mendukung usaha kami.
0: Mari dukung UMKM. Pilih produk lokal, karena dari langkah kecil kita bisa menciptakan perubahan besar.
3: Cintai produk lokal, wujudkan ekonomi kuat menuju Indonesia maju.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
0: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
0: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
0: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
2: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Mari Bro Satu dari Palu informasi dan inspirasi. Selamat sore ini ya, kita masih mendengarkan 100% Indonesia. Tentunya lagu-lagu pop tadi ya, lagunya masih di bawah lagu 2026. Tapi lagu-lagu baru juga tadi ya, ada dari Rizky Febian, ada gitu kan. Dan untuk pendengar semua, kami hadirkan di 100% Indonesia tentunya, sembari kita menikmati nih ya suasana sore hari yang Masya Allah juga. Mungkin tadi sudah melihat pemotongan sapi, kambing di kurban, dan sekarang apa nih, sudah dapat dagingnya kah? Atau masih menunggu juga ini ya, sembari kita melihat-lihat ya, sudah dipotong-potong gitu kan di masjid-masjid yang ada di Kota Palu tentunya. Dan besok siap-siap juga ini mau buat sate kaledo atau mungkin mau buat sup daging ini mana. Sambil mendengarkan Pro 1 RRI Palu di kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: J Flow right here.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Haja.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak. Karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ular,
3: buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 58 dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng ini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Inc. Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best deep fried dessert atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi di sore hari ini Dinda menemani pendengar semua tentunya dengan informasi dan inspirasi lainnya yang menarik untuk pendengar semua, di mana untuk Asta Cita ini ya, literasi keuangan, tak henti-hentinya kita membahas mengenai penipuan online, investasi bodong ini ya, ataupun judi online hingga pinjol ini ya. Dan selalu kita informasikan pendengar semua bahwa terkait dengan digitalisasi ini yang sekarang ini semakin pesat begitu ya, literasi keuangan ini ternyata penting, dimana ketika kita memiliki bekal ilmu untuk kita menata keuangan kita, kemudian memahami ini ya, atau kalau sederhananya kita punya cara untuk memberikan ruang dana yang kita punya ini. Jadi jangan sampai dana yang kita miliki ini larinya kemana gak tahu ini ya. Maka dari itu paling kita sudah punya plot ini ya, satu untuk dana darurat kah, untuk keperluan, kemudian untuk me time uang me time kah, atau mungkin untuk uang sedekah kita berikan bagiannya masing-masing. Jadi dengan seperti itu mungkin kita akan lebih memanage uang kita dengan baik ini ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang menjerumus ke dalam kegiatan yang negatif seperti tadi ya, judi online, kemudian pinjaman online ini bisa menjebak kita. Nah, kemarin juga kita sudah berbicara mengenai hal tersebut. Jadi kita tak henti-hentinya memberikan informasi ke pendengar semua bahwa hal ini memang harus dimiliki kita pribadi khususnya ya, supaya kita tidak terjerumus begitu. Atau kalau orang bilang ini kemarin ini ya, bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam lingkaran semua itu, kita akan sulit keluar begitu. Jadi untuk itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan gaya hidup yang kita bisa bilang wah di luar sana ini banyak sekali ini godaannya ya. Tapi paling tidak kita manage diri kita ini, walaupun tadi ya belum tentu dengan penghasilan besar kita bisa bercukupan ya, karena kita belum bisa mengelola keuangan kita. Dan baiknya ketika dengan penghasilan kita yang kita miliki, kita bisa meminimalisir, kemudian memanajemen dengan baik, tentunya akan tersimpan ini ya, kalau kita bisa bilang ya. Jadi tak henti-hentinya juga di literasi keuangan gencarkan bahwa ternyata dana darurat ini penting ya. Jadi dari penghasilan kita ini gak harus banyak gitu, tetapi setidaknya kita punya dana darurat yang kita miliki agar apa ya, untuk kehidupan ini lebih tertata begitu. Dan jangan sampai ini ya, kalau kita bisa bilang memang sekarang ini serba mahal semuanya, kita mencari uang sulit, tapi kita harus meminimalisir, memanajemen keuangan kita sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya kita terhindar ini ya, dengan adanya tadi investasi bodong, kemudian judi online dan pinjaman online seperti itu. Jadi jangan sampai ini ya masuk ke dalam lubang pinjaman online, karena katanya sulit keluar ini kalau sudah, apalagi kalau sudah gali lubang tutup lubang. Dan untuk itu pendengar, di informasi literasi keuangan kali ini kita berikan informasi dan gencarkan untuk masyarakat Sulawesi Tengah khususnya, dan dimanapun Anda berada, bahwa mungkin Dinda juga belajar ini ya, semua sedang belajar kita, karena memang teorinya ini banyak ya. Jangan jauhi judi online, stop pinjaman online, waduh bukan ya, stop narkoba. Jadi kalau sekarang stop pinjaman online ini ya. Jadi memang dengan kemajuan digital yang semakin pesat pendengar, kita semua mudah mengakses dan dengan mudahnya kita mendapatkan hal-hal yang mungkin lewat media sosial saja, kemudian lewat klik atau masukkan nomor dan lain sebagainya, iklannya seperti itu ini ya. Jadi jangan sampai kita tergiur begitu, karena kita nggak tahu ini dengan seperti itu malah nanti akan membuat keuangan kita itu berantakan. Jadi untuk itu dimulai dari diri kita sendiri, apalagi nih untuk pendengar semua dan Gen Z juga ini ya, yang baru bekerja kemudian sudah mendapatkan penghasilan, paling nggak kita bisa mengatur keuangan kita ini ya, mulai nabung dari sekarang. Waduh, apa nih tabungan yang baik gitu. Kemarin juga kita sempat ngobrol bersama narasumber kita Kak Mardiah ini ya, dia mengatakan bahwa
paling bagus untuk umur-umur yang baru lulus sekolah, maksudnya lulus kuliah atau baru bekerja begitu ya, itu bagusnya kita investasi di leher. Leher atas ini, waduh. Jadi berbanyak kita mencari informasi, kita memberikan asupan edukasi untuk diri kita sendiri supaya kita nanti menghadapi dunia ini ya, dunia yang sudah serba cepat ini, di era digitalisasi semua ini, kita bisa membantengi diri kita. Dan jangan sampai ya kita salah jalan, waduh. Nah, untuk itu pendengar, tentunya di mana kita RRI juga pemerintah semua mendukung bahwa kalau bisa jangan sampai nih ya generasi kita ini menjadi generasi yang apa-apa pengennya cepat, instan, tapi tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Jadi jatuhnya pengen instan, akhirnya lari ke judi online, kemudian lari ke pinjaman online, seperti itu. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Bro 1, Kenal Informasi dan Inspirasi. Karena seseorang yang bijak adalah mereka yang bisa mengendalikan dirinya ini ya. Jadi termasuk pengendalian diri kita dalam keuangan ini juga perlu kita tanamkan tentunya. Pendengar, Dinda berikan informasinya di Literasi Keuangan sore hari ini. Kita akan melanjutkan nanti di Gema Saripati Maju ini ya, bersama RRI Pro 1 yang ada di Sulawesi tentunya. Kami akan hadirkan sesaat setelah yang satu ini.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pada momen spesial Hari Raya Idul Adha di sore hari ini, RRI Mamuju akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini bersama RRI Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan selengkapnya bersama saya Duita Ardiana. Baik, pendengar, mengawali informasi pertama kami di sore hari ini, kami akan menghadirkan berita dari RRI Kendari dan kami akan menyapa rekan Riko Ilham. Halo, selamat sore rekan Riko.
2: Selamat sore rekan Duita Ardiana.
0: Baik. Apa kabar rekan Riko?
2: Baik tentunya untuk di kebersamaan kita sore hari ini.
0: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha dan kami persilakan untuk laporan informasi selengkapnya.
2: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha juga ya untuk rekan kita di RRI Mamuju. Dan untuk di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, dari informasi yang kita rangkum dari RRI Kendari, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyerahkan 18 ekor sapi kurban Presiden kepada masyarakat untuk disembeli, sekaligus 8 ekor sapi kurban dari keluarga Gubernur. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Gafar.
3: Sebanyak 18 ekor Hari Raya Idul Adha 1440 siapkan untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengungkapkan sebanyak 17 ekor sapi kurban akan disalurkan ke 17 kabupaten dan kota, sementara satu ekor lainnya diperuntukkan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Gubernur, seluruh sapi kurban Presiden berasal dari peternak lokal Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan daerah sekaligus pemberdayaan peternak setempat. Pilih telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat untuk sebagai hewan kurban.
4: Selain kabupaten kota, provinsi juga dapat. Jadi ada 18 sapi yang di kolam Idul Adha. Tetapi nanti itu pasti akan setelah dipotong akan diserahkan ke masyarakat.
3: Selain menyalurkan bantuan kurban Presiden, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga turut berkurban sebanyak 8 ekor sapi yang akan disembelih di Kota Kendari dan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Sebagian hewan kurban milik Gubernur tersebut akan disembelih di Masjid Al-Kausar Kendari, sementara sisanya didistribusikan ke beberapa wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perayaan Idul Adha tahun ini.
4: Ada 8 ekor yang saya serahkan secara pribadi. Ya, ada di kabupaten, ada yang di Kota Kendari.
3: Untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan lancar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi kesehatan hewan kurban hingga proses pendistribusian daging kepada masyarakat penerima manfaat. Melalui pelaksanaan kurban, pemerintah provinsi berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Demikian informasi untuk laporan dari RRI Kendari. Kami dari RRI Kendari, dari operator kita, Morris dan juga Bang Leo di perjumpaan kita pada sore hari ini. Kembali ke rekan Dwi Adrianti, Adriana maksud kami, di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham atas laporan dan informasi dari RRI Kendari. Dan pendengar juga pemirsa, dari Kendari kami akan mengajak Anda untuk ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik. Halo, selamat sore rekan Syaiful Malik.
5: Baik.
0: Baik, apa kabar rekan Syaiful Malik?
5: Alhamdulillah sehat Duwita. Semoga Duwita juga sehat di Hari Raya Idul Adha ini.
0: Alhamdulillah. Baik, kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
5: Baik, terima kasih Duwita Ardiana. Dan pendengar, ribuan warga memeriahkan takbiran keliling bersama Bupati Sidrap menyambut Idul Adha 1447 Hijriah dengan hikmat.
6: Alri bersama Wakil Bupati Nur Kanaa memimpin langsung takbiran keliling di Kecamatan Martingai yang diikuti ribuan warga dan peserta berbagai tersebut unsur perwakilan departemen dua peta jajaran Bupati Sidrapat memadati Ruta Pangkat dan Irbir yang berlangsung meriah dan penuh kehikmatan. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil menggema sepanjang perjalanan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Bupati Sarudin Alder menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta takbiran yang ikut memeriahkan syiar Islam di Kabupaten Sidrap. Bupati Sidrap pun berterima kasih kepada seluruh peserta takbiran dan berbagai masjid di Kecamatan Martingai yang bersama-sama mengumandangkan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan takbiran keliling tidak hanya berlangsung di Kecamatan Martingai, tetapi juga digelar serentak di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Besar Umat Islam.
7: Seluruh Sidrap di 11 kecamatan melaksanakan takbiran keliling di semua wilayah kecamatannya untuk menyampaikan takbir.
6: Usai melepas peserta takbir keliling, Bupati dan Wakil Bupati Sidrap bersama Perkopinda ikut bergabung dalam iring-iringan kendaraan yang disambut antusias warga di sepanjang jalan. Suasana hangat terlihat saat Harudin Aldri beberapa kali menyapa dan menyalami masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Malam takbiran di Sidrap pun berlangsung aman, tertib dan penuh nuansa kekeluargaan hingga akhir kegiatan. Demikian Harudin Ibrahim melaporkan, Pro 1 RRI Makassar untuk Sulawesi Selatan.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik bersama rekan Iman Suryawan. Kembali ke rekan Duwita Ardiana di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan rekan Mirwansyah dari RRI Bau-Bau. Halo, selamat sore rekan Mirwansyah.
8: Selamat sore rekan Duwita Ardiana.
0: Baik, apa kabar?
8: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Baik, kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
8: Oke, baik. Informasi dari Kota Bau-Bau. Di mana Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, langsung menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI kepada masyarakat di Masjid Nur Sabah, Kelurahan Gato Bengke, Kecamatan Batu Ambari. Hewan kurban berbobot 910 kg itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Selengkapnya, Friansyah melaporkan.
9: Hewan kurban bantuan Presiden, saya wakil dan berharap.
10: Usai melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah dari pada Rabu 27 Mei 2026, Wali Kota Bau-Bau Yusran menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden masyarakat di Masjid Nur Sabah, Kelurahan Kecamatan Beton. Dan didampingi Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeh serta Kota Bualam dan pemerintah perhatian pemerintah di Bau-Bau. Sapi kurban bantuan Presiden tersebut merupakan jenis peranakan Ongole dengan bobot mencapai 910 kg. Hewan kurban berukuran besar itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim berharap proses penyembelihan hewan kurban lancar sesuai ketentuan dan amanah yang disampaikan.
9: Hewan kurban bantuan Presiden terhadap masyarakat, saya sebagai dari pemerintah berharap supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh beliau.
10: Untuk memastikan Layak hewan kurban, proses penyembelihan juga dipantau langsung petugas bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bau-Bau. Warga tampak antusias menyaksikan penyerahan sapi kurban tersebut. Keaman penuh pada RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Dwita Ardiana di Pro 1 Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Mirwansyah, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk beralih ke RRI Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami. Halo, selamat sore rekan Adinda.
11: Selamat sore rekan Dwita.
0: Baik, apa kabar rekan Adinda?
11: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
11: Baik pendengar dan pemirsa, dari informasi RRI Palu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai hari ini dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat dan bagaimana upaya Basnas memastikan pendistribusian daging kurban ini dapat tepat sasaran? Kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jannah bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin.
12: Terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
13: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas, dan pada tahun ini insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembelih di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembeli di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional untuk melaksanakan sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
12: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
13: Pengadaan sapi kurban ini beli diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan dan itu ada surat keterangan sehatnya.
12: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
13: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian di daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kali itu selain insya Allah dari tanggal 29 titik targetkan di 500 sampai 600 kakak. Kita anukan itu minimal itu 2 kilo.
12: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
13: Nah ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP, itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara dan kami bagi kupon dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu yang berserikat itu akan di haknya itu juga untuk menerima daging kurban itu.
12: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
13: Kami atas nama Basna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban, Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu, insya Allah.
11: Demikian wawancara dari RRI Palu, reporter Miftah Huljannah. Saya Dinda Kurniaslami sekaligus rekan yang bertugas menyampaikan informasi. Kembali ke rekan Dwita di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda.

0: Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, yakni mencapai 1.506 ekor. Hal tersebut disampaikan penelaah hisab rukyat Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Hakim S. Yenira, saat dihubungi RRI Mamuju melalui telepon Selasa 26 Mei 2026. Ia mengatakan, dari total 3.921 hewan kurban di Sulawesi Barat, terdiri dari 3.626 ekor sapi dan 295 ekor kambing yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara yang diterima Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, dengan total sebanyak 1.506 ekor, yang terdiri dari 1.393 ekor sapi dan 113 ekor kambing.
1: Secara keseluruhan, kambing dan sapi tercatat 3.921 ekor yang insya Allah akan dikurbankan untuk Idul Adha tahun ini. Kalau persebaran di seluruh kabupaten tercatat itu informasi data yang kami terima, yang paling terbanyak Kabupaten Polewali Mandar. 1.393 ekor sapi, kambingnya 113 ekor.
0: Penyembelihan hewan kurban akan dilakukan di sejumlah titik yang telah disiapkan baik di lingkungan kantor Kementerian Agama maupun masjid-masjid di setiap daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir Syada melaporkan.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian laporan berita dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan Novian dari RRI Ampana. Halo, selamat sore rekan Novian.
3: Selamat sore rekan Aditya Ardiana.
2: Baik, apa kabar rekan Novian?
3: Alhamdulillah kabar baik Ampana sore ini.
2: Baik, kami persilakan untuk laporan berita selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, manajer PLN Nusantara Power Service PLTU Ampana serahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga Desa Sabu.
4: Sebagai bentuk kebersamaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan, manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana Budi Wijaja menyerahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga Desa Sabo, Kecamatan Ampana TT, Tojo, Una-Una. Kegiatan ini menurutnya merupakan agenda tahunan PLTU Ampana yang rutin dilaksanakan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk dukungan kepada warga, khususnya mereka yang membutuhkan di sekitar wilayah operasi perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana.
5: Alhamdulillah di hari ini ada pemberian bantuan kurban masyarakat Desa Sabo, 2 sapi. Ya, alhamdulillah ada perusahaan sudah memfasilitasi setiap tahun untuk dilakukan kurban rutin, alhamdulillah. Harapannya kita tetap kerjasama yang baik dengan desa setempat, saling berbagi lah dengan masyarakat sekitar.
4: Program sosial tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan tanggung jawab sosial perusahaan dari unit manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana Budi Wijaja mengatakan, selain bentuk dukungan kebutuhan pangan pada warga yang membutuhkan di Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, penyerahan 2 ekor ternak sapi untuk dikurbankan itu juga untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara pihak perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana dengan masyarakat desa sekitarnya. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Ya, baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami ya, kembali ke rekan Duta Haryani, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar juga pemirsa. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk ke RRI Bone bersama dengan rekan Nurhaini Adnan. Halo, selamat sore rekan Nurhaini.
6: Halo, selamat sore juga rekan Duita. Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Baik, ucapan yang sama juga untuk rekan-rekan di Bone dan kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
6: Baik, informasi dari Kabupaten Bone, yakni Wakil Bupati Bone memaparkan

0: memaparkan sejumlah capaian kinerjanya pada momen Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasludin, memaparkan sejumlah capaian kinerja dan progres pembangunan pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Lapangan Merdeka, Kota Watampone. Dalam refleksi 2 tahun kepemimpinannya bersama Bupati Bone, Andi Akmal menyebut pemerintah daerah telah mempersembahkan berbagai kemajuan signifikan. Salah satu yang paling menonjol yakni sektor infrastruktur. Di mana? Perbaikan jalan kini telah menjangkau lebih dari 300 km. Tidak hanya jalan, grafik ekonomi makro juga menunjukkan tren positif.
2: Setelah kami diberikan amanah sebagai bupati dan wakil bupati, dalam perjalanan pemerintahan kami telah mempercepatkan berbagai kemajuan bagi rakyat Bone. Antara lain berupa pembangunan dan perbaikan jalan dalam menjangkau lebih dari 300 km. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pengurangan stunting dan kemiskinan, peningkatan produksi pertanian sebagai 5 besar penghasil beras terbaik internasional, pelabuhan di Tondra, pembangunan program MBG, perluasan bandara, dan banyak lagi yang lainnya.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, Pemkab Bone juga sukses menekan angka stunting dan kemiskinan. Bahkan di sektor pertanian, Bone berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu hasil beras terbaik di tingkat nasional. Sejumlah proyek strategis lainnya seperti pembangunan pelabuhan di Tondra, program makan bergizi gratis, hingga perluasan fasilitas bandara. Di akhir penyampaiannya, Wabub Barakat untuk mengubah sebagai untuk pembelian sosial mengikis kesaling berbagi.
0: Demikian informasi dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Dwita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Nurhaini dari RRI Bone, dan pendengar juga pemirsa. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berita feature dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Amriani. Halo, selamat sore rekan Amriani.
4: Iya, selamat sore rekan Dwita.
3: Baik, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat hari ini, selamat merayakan Idul Adha.
3: Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha juga untuk seluruh rekan-rekan di RRI Toli-Toli, dan kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
4: Baik, saudara, seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Buol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Di satu sisi, kehadiran koperasi dan juga industri diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah. Namun di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta jaminan hak normatif para pekerja perkebunan dan buruh lokal masih menyisakan catatan kritis yang memerlukan pengawalan bersama. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja. Simak laporan selengkapnya dalam feature dengan judul Mendakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol, disampaikan Renaldi Arifin.

0: Kabupaten Wol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi hak-hak si menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. Petoli Cabang Wol menilai wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Toli-Toli Cabang Wol Jason Mandagi menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenaga kerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Wol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Wol. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu adalah 7 jam. Tapi biasa pada prakteknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
0: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan JKDK menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan JKDK Agrianto membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Wol.
2: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator prospek dan juga bagian dari jaringan JKDK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari jaringan JKDK bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan sosialisasi masih lemah.
0: Eksalasi dinamika ketenaga kerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Wol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Herman Syah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Wol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
3: Memang pengawasan ketenagakerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016. Itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi beberapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenaga kerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
0: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Buol.
4: Rekan Wita, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke RRI Mamuju.
5: Baik, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli dengan berita feature. Dan selanjutnya pendengar juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan langsung bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah. Di mana Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan sebelum dan usai Idul Adha 1447 Hijriah terkendali dengan barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar, meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Baik. Kami persilakan kepada rekan Muhammad Rusdiansyah untuk laporan selengkapnya. Halo rekan Rusdiansyah, apakah bisa termonitor dengan jelas?
6: Oh iya, baik. Baik, Duwita, pendengar, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan sebelum dan usai Idul Adha terkendali dengan barang kebutuhan pokok tersedia di pasaran, meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tentri Saung. Ia mengatakan distribusi dan ketersediaan stok pangan berjalan lancar menjelang maupun usai Hari Raya Idul Adha. Pihaknya terus memantau pasokan barang kebutuhan pokok untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pada Idul Adha dengan mudah. Pendengar, ia juga menjelaskan bahwa distribusi berbagai komoditas pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan tanpa ada kendala berarti hingga saat ini. Sayur-sayuran dari luar kabupaten masuk setiap hari, sementara bawang merah lokal dari Kecamatan Kaluku juga mulai panen dan menambah pasokan di pasar Mamuju. Mendengar ketersediaan stok terjaga beberapa komoditas seperti cabai juga mengalami kenaikan harga akibat tingginya permintaan saat Idul Adha. Namun Andi Tentri Saung optimis fluktuasi harga ini tidak berlangsung lama dan masih dalam batas terjangkau masyarakat sesuai mekanisme pasar.
7: Seperti dalam semesta sayuran saya itu kan hari-hari masuknya dari luar Kabupaten Mamuju. Dan juga tak seperti bawang merah kan ada mulai panen juga yang bisa lebih. Jadi saya rasa melambung.
6: Ya baik pendengar. Discover Index juga terus melakukan monitoring harga dan stok untuk mengantisipasi potensi kelangkaan atau lonjakan harga yang berlebihan di pasaran. Pihaknya juga berkoordinasi dengan distributor dan agen pasokan untuk memastikan stabilitas ketersediaan barang hingga pasca Idul Adha. Andi Tentri juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan, tidak melakukan panic buying agar distribusi pangan dapat merata seluruh di wilayah Kabupaten Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansyah, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, terima kasih rekan Muhammad Rusdiansyah untuk laporan langsung terkait dengan barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar dan pemirsa, demikian laporan langsung dari RRI Mamuju tadi sekaligus juga menjadi penutup dari rangkaian berita Gema Saripati Maju Berjaringan Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwita Ardiana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, baru saja kita mendengarkan Gema Saripati Maju, dan tidak terasa ini ya waktu petang, saatnya mulai gitu ya. Kita mulai mendengarkan untuk lagu-lagu Islami sembari kita menunggu kumandang azan salat magrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di RRI Palukan Informasi dan Inspirasi.
1: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu? Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat kemudian. Cinta dunia dan takut mati. Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati dari Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan sekali lagi selamat hari raya Idul Adha bagi kaum muslim dan muslimin tentunya. Untuk pendengar semua yang sedang di jalan juga hati-hati dalam perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan ini ya. Mumpung maghrib tiba, insya Allah semoga kita bisa menepi terlebih dahulu ini. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Palu karena informasi dan inspirasi.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang Maha Mulia.

0: diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi Dinda masih menemani pendengar semua tentunya ini ya, sampai nanti pukul 8 bersama dengan program-program kita. Selain ini kita dengarkan juga nih ada Jelajah Negeriku, Sandiwara Radio, dan obrolan bersama komunitas tentunya ya. Dan pendengar, di malam hari ini kita akan menjelajahi Sulawesi Tengah kembali nih ya. Dan Dinda ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk pendengar semua. Ini sudah pada makan kaledo belum? Waduh, mungkin sambil menikmati dagingnya yang sudah diolah, bisa sambil mendengarkan Jelajah Negeriku di Sulawesi Tengah tentunya ya. Kita jalan-jalannya cukup di Sulawesi Tengah aja nih ya, karena Sulawesi Tengah ini kaya keindahan alamnya. Dan ternyata tidak hanya alamnya juga, tapi ada juga tentang budayanya, sejarahnya. Bahkan kalau kita sudah sekali nih ya berkunjung di suatu tempat wisatanya, ini rasanya ingin kembali lagi tuh ya, ingin mengenal lagi lebih dalam. Kemudian ada juga pemandangannya ini luar biasa ini ya, walaupun katanya satu kekurangannya panas tapi tenang, semua itu tertutupi ya, karena di Palu ini, apalagi di Sulawesi Tengah, diberikan suguhan nikmatnya keindahan alam yang luar biasa. Jadi panasnya ini tertutupi ini ya, sudah tidak terasa panas lagi kalau kita sedang berlibur di Sulawesi Tengah tentunya, karena banyak sekali objek wisata yang bisa kita jelajahi. Dan berikut Dinda berikan destinasi menarik ini ya untuk program Jelajah Negeriku hari ini di 27 Mei. Ada, kita jalan-jalannya di Sulawesi Tengah. Jadi ini acak ini ya, bukan di Poso aja atau di Kepulauan Bangka ini. Ada beberapa rekomendasi dari Pro 1 tentunya, ada Danau Poso ini ya. Danau terbesar ketiga di Indonesia yang menghadirkan suasana tenang dan airnya jernih serta sejuk ini ya. Jadi cocok untuk wisata berkeluarga, healing mungkin, atau sampai dengan eksplorasi budaya masyarakat Pamona ini. Waduh, ini buat penasaran ya, coba boleh di searching dulu sambil dilihat-lihat ini kan di Google-nya, di internetnya, sambil berselancar. Kalau kita lihat dari suguhan fotonya ini luar biasa keindahan Danau Poso ini ya. Airnya memang benar-benar jernih sampai kita bisa merasakan udaranya sejuk gitu kan. Dan lanjut lagi nih pendengar, keindahan alam dari Kepulauan Togian. Jadi gak ada habis-habisnya kayaknya Dinda bahas di Jelajah Negeriku ini Kepulauan Togian begitu ya, karena memang seindah itu gitu yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi surga bawah lautnya tidaknya terkenal di Sulawesi Tengah tentunya, sampai mancanegara ini ada. Pendengar bisa mungkin snorkeling sambil diving hingga menikmati sunset ini ya di pulau-pulau kecil, menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Waduh, nanti kita berikan informasinya juga. Dinda sudah pernah kalau dari Palu ke Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian ke Pulauan Togian tuh lumayan gitu ya, tapi terbayarkan begitu dengan keindahan alam yang ada di Kepulauan Togian. Dan pendengar, ada juga Lembah Badai ini ya. Ini wisata-wisata alam yang ikonik memang di Sulawesi Tengah. Jadi wilayah ini terkenal dengan patung megalitikum misterius yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Jadi nuansa alam, kemudian perpaduan antara sejarah juga menjadi daya tarik yang unik tentunya. Dan pendengar, ada juga ini namanya Air Terjun Saluopa. Air terjun bertingkat dengan air yang jernih dan suasana hutan yang asri tentunya. Jadi salah satu destinasi favorit wisata alam di Sulawesi Tengah. Jadi bayangin ini ya, dari Kepulauan Togian ada Lembah Bada, kemudian lanjut ke Air Terjun Saluopa. Ada juga nih yang dekat-dekat di dekat Palu ini ya, ada Tanjung Karang ini. Jadi mungkin yang baru berkunjung di Sulawesi Tengah boleh ini ya, Tanjung Karang jadikan salah satu destinasi dengan pasir putih dan laut biru yang cocok untuk snorkeling juga ini ya, maupun menikmati matahari terbenam seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa rekomendasi yang wajib jadikan list ataupun harus dikunjungi nih ya untuk pendengar semua yang mau berkunjung di Sulawesi Tengah, karena seindah itu. Waduh,
Lagi-lagi kita mungkin tidak bisa temukan di kepulauan lain, hanya di Sulawesi Tengah gitu ya. Dan fakta uniknya juga, kalau kita di Danau Poso tadi ya, salah satu danau terbesar juga, kemudian danau terdalam. Ini kalau ada pantulan dari langit ini terlihat jelas itu ya di permukaan begitu ya. Jadi banyak juga ikan-ikan endemik yang ditemukan di Danau Poso. Jadi kalau misal kita saat pagi hari pendengar, suasana kabut tipis ini membuat danau terlihat seperti negeri di atas awan. Waduh, ini fairy tale ini ya. Seperti negeri dongeng juga pasti, wadah. Dan di mana kalau tadi kita berbicara kepulauan Togian juga, jadi ada beberapa memiliki ubur-ubur yang tak menyengat di beberapa danau laut. Ini kebayang begitu kan, cantiknya ubur-ubur sambil menari-nari di danau ketika kita sedang menjelajahi di Kepulauan Togian ini, menambah suasana apa ya, tidak pernah kita bayangkan bahwa ternyata indah sekali begitu ya. Jadi banyak juga wisatawan mancanegara datang untuk island hopping atau sekedar menikmati kehidupan laut yang masih alami tentunya. Dan sunset di Togian ini terkenal dengan indah karena ada pantulan cahaya langsung ke laut terbuka ini ya. Wah, luar biasa, Masya Allah juga ini ya. Dari Allah, dari Tuhan, untuk dinikmati kita semua selagi kita sehat, selagi diberikan umur panjang, semoga kita bisa menikmati keindahan yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Dan tadi ada air terjun Salopa juga ini ya. Jadi ada ini tingkatannya ini 12 tingkatan alami. Kemudian ada bebatuan juga di sekitar air terjun, tidak terlalu licin sehingga pengunjung ini bisa perlahan-lahan ke bagian atasnya. Dan airnya pun sangat dingin ini ya, berasal dari pegunungan langsung. Jadi kalau kita menikmati di sana ini suara air, kemudian ada juga suara hutan gitu kan, membuat suasana ini semakin tenang gitu kan. Kita merasakan ataupun mendengar langsung suara alam ini rasanya rileks gitu ya, mendengar ya. Dan tentunya ada juga tadi lembah Bada, boleh banget ini ya. Uniknya di sana juga belum diketahui nih ya. Tadi ada patung megalitikum juga, dan sampai sekarang ini masih jadi misterius ini karena belum diketahui siapa pembuat dari patung-patung tersebut. Ada bentuk arca yang unik juga yang membuat banyak peneliti dan wisatawan pastinya penasaran ini ya. Dan lokasinya tidak jauh pendengar, ada di kawasan Taman Nasional Lorelindu yang kaya dengan flora faunanya, terutama flora fauna endemik. Dan pendengar kita tadi yang dekat-dekat di Tanjung Karang juga boleh ini ya, mungkin yang baru sampai Palu kita singgah dulu di Tanjung Karang, menikmati pasir putihnya tadi, kemudian lautnya ada terumbu karangnya juga cukup terjaga dan cocok untuk snorkeling ini ya. Dan banyak ini mungkin jadikan rekomendasi buat para fotografer datang berburu sunset karena langit sore di sini juga apa ya, kalau dibilang ini sangat dramatis. Waduh, jadi lokasinya tidak jauh juga dari Palu, mungkin bisa menggunakan kendaraan pribadi ya, atau yang baru sampai di Bandara Mutiara Sis Al Jufri menginap sebentar langsung cus jalan-jalan ke Tanjung Karang. Dan pendengar, inilah dari Jelajah Negeriku malam hari ini, kita berjalan-jalan di pesona alamnya Sulawesi Tengah. Ada banyak sekali keindahan yang mungkin bisa kita jelajahi bersama nanti bersama Dinda ini ya. Dan tidak terasa juga ini sudah sampai penghujung di perjalanan kita Jelajah Negeriku, di mana dari birunya laut, kemudian tenangnya ada danau juga, hingga misteri sejarah di Lembah Bada tentunya. Bahwa kita belajar dari Sulawesi Tengah ya, Indonesia ini memiliki keindahan yang luar biasa untuk dijaga dan dibanggakan tentunya. Terima kasih banyak pendengar sudah menemani Dinda untuk perjalanan pada hari ini. Semoga cerita dan keindahan yang Dinda hadirkan ini bisa menjadi inspirasi ya, untuk menjelajah lebih jauh dari negeri sendiri. Dan Dinda pamit untuk diri terlebih dahulu pendengar. Selain ini kita juga akan mendengarkan sandiwara radio juga ini ya, untuk pendengar semua tentunya. Ada dari RRI Madiun nanti ya, Asmara Tertolak Primbon. Waduh. Tetap bersama kami di Pro 1 Ngelang Informasi dan Inspirasi. Lagi bersama

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja. Tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir. Apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini spesial, tadi Dinda sudah spill ya, kalau kita ada acara ngobrol bareng komunitas. Nah, untuk malam hari ini luar biasa, kita kehadiran narasumber kita dari Yayasan Rumah Literasi Ceria. Nah, untuk itu pendengar tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena nanti kita akan kenalan gitu ya. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita akan sapa-sapa dulu tiga narasumber kita yang ganteng-ganteng untuk malam hari ini nih. Kita akan kenalan dulu yang paling samping kiri kayaknya. Ada Kak Teguh Sukriawan ya, mohon maaf ini kalau ada salah, nanti di ini ya kayak koreksi ya. Kak Teguh Sukriawan SPD, selamat malam Kak. Iya, kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini dari mana ini Kak tadi? Perjalanan rumah atau kampus?
1: Saya sendiri dari rumah. Kebetulan dari rumah itu lumayan jauh. Saya dari Tawaili.
0: Oh, dari Tawaili, lumayan ya kalau ke RRI ini ya.
1: Iya, lumayan.
0: Oke, terima kasih Kak untuk malam hari ini sudah hadir di Studio Pro 1. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Kak ya.
1: Oke Kak.
0: Oke, kita yang ada Kak Dila juga nih, yang kedua ada dari Kakak ya kita panggilnya ya. Kak Rian Mubarok SPD dari co-foundernya. Selamat malam Kak.
2: Iya, halo Kak, selamat malam.
0: Iya, baik juga kabarnya.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Ini kalau Kak Rian dari mana ini?
2: Kalau dari saya sendiri dari Tondo, Kak.
0: Tondo ya, lumayan jauh juga Tondo.
2: Lumayan.
0: Oke, baik, terima kasih juga ini untuk Kak Rian ya, Kak, sudah hadir di acara Ngobras untuk malam hari ini. Dan yang ketiga, ada narasumber kita juga dari Kak Zulfasri dari SPDGR. Selamat malam, Kak.
3: Ya, malam, Kak.
0: Iya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya baik juga ya,
3: baik,
0: Kak ya?
3: Baik.
0: Oke, baik. Nah, ini sudah siap-siap memang ya, karena memang kita malam ini akan ngobrol gitu ya. Dan tidak lupa juga untuk malam hari ini kita ada live pendengar di YouTube kami langsung official RRI Palu tentunya. Untuk itu kita akan ngobrol terlebih dahulu ini dari ketiga narasumber kita mengenai rumah, Yayasan Rumah Literasi Ceria. Mungkin bisa dijelaskan ini Kak, karena kalau kita dengarkan untuk nama ininya ya, nama yayasannya ini menarik begitu, Rumah Literasi Ceria. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak, seperti apa, kenapa namanya seperti itu gitu, silakan.
2: Oke, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Mubarak. Saya merupakan rekan dari founder, yaitu co-founder Yayasan Rumah Literasi Ceria sendiri. Yayasan Rumah Literasi Ceria sendiri bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan mengadakan kegiatan belajar mengajar secara gratis dan mengedukasi terkait pentingnya

0: Rumah Literasi Ceria. Sebelumnya Yayasan Rumah Literasi Ceria ini Kak berstatus sebagai komunitas sejak tahun 2023 dan bertransformasi menjadi yayasan pada tahun 2025 kemarin pada bulan Agustus. Jadi belum lama Kak berganti nama menjadi yayasan.
1: Dari komunitas ke yayasan begitu ya.
0: Iya, seperti itu Kak.
1: Dan sekarang ada, karena untuk malam hari ini co-foundernya berhalangan hadir ini ya.
0: Foundernya Kak.
1: Oh, foundernya ya.
0: Iya, di S2 di Bandung.
1: Semoga kita doakan untuk mungkin studinya lancar ya.
0: Amin.
1: Nah, kita akan tadi sudah mendengarkan seperti apa awal mula gitu ya dari para rekan-rekan ini membentuk dari mulai dari komunitas kemudian sekarang menjadi yayasan. Nah, mungkin atau mungkin dari awalnya gimana sih Kak? Mungkin lahir dari kegelisahan kah atau memang kalian ini memiliki satu visi misi yang sama atau bagaimana ini?
0: Kalau untuk kami sendiri kan pendirinya cuma satu. Itu perempuan yang sedang S2 di Bandung itu. Yang idenya dari dia, kemudian dia mengajak saya dan beberapa teman saya untuk sama-sama membangun komunitas ini. Komunitas ini berdiri karena atas keresahan kami sih Kak, tentang minimnya minat baca yang ada di, khususnya di Kota Palu ini sendiri, dan literasi dia yang ada di Kota Palu ini Kak, seperti itu.
1: Kalau untuk sekarang anggotanya sudah berapa ini?
0: Kalau untuk sekarang Kak, anggotanya sekitar 25 orang.
1: 25 orang ya. Dan kalau kakak yang berdua ini mungkin nanti boleh ya kita ngobrol ya. Sekretarisnya Kak atau bendaharanya atau divisi acaranya kan. Nah, mungkin boleh dikalkan karena memang belum ada untuk foundernya berhalangan hadir begitu ya. Mulai dari 2023 sampai sekarang mungkin ada enggak Kak cerita menarik atau tantangannya begitu Kak? Karena memang tadi sesuai dengan kegelisahan yang ada ketika memang mungkin untuk sekarang generasi muda dan anak-anak Gen Z gitu kan ya.
2: Betul.
1: Itu literasi membacanya itu dibilang cukup rendah gitu. Mungkin seperti apa ini Kak?
0: Kalau untuk sejauh ini sudah banyak program-program yang telah kami jalankan seperti program mengajar calistung, membaca, menulis, dan berhitung, kemudian lapak baca, membaca nyaring, live talk di IG tentang literasi, dan webinar literasi. Adapun tantangannya itu Kak, itu tergantung dari program kerja yang kita jalankan. Saya mengambil contoh seperti program mengajar calistung. Tantangan itu seperti kan kalau kita turun lapangan kan Kak, itu kita bertemu banyak anak-anak dan anak-anak yang kita ajarkan itu pasti memiliki karakter dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Jadi itu termasuk menjadi tantangan buat kami para volunteer, para relawan yang akan mengajar. Bagaimana sih cara kami untuk bagaimana anak-anak ini senang dengan apa yang kita ajarkan dan paham dengan apa yang kita ajarkan. Seperti itu sih Kak.
1: Oke, baik. Nah, mungkin kan tadi untuk anggotanya ada 25 ya Kak. Kita akan coba tanyakan ke Kak Teguh ini ya Kak ya. Kalau Kak Teguh sendiri seperti apa ini Kak perjalanannya selama menjadi anggota gitu ya Kak ya? Atau volunteer, silakan Kak.
3: Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri dulu ya Kak. Jadi perkenalkan nama saya Teguh Sukriawan. Di sini saya dari divisi social media spesialis. Yang dimana seperti biasa kalau berkomitmen dengan social media berarti bersentuhan langsung dengan berbagai social media yang ada di yayasan. Salah satu contohnya itu Instagram yayasan. Jadi selama saya masuk kurang lebih 1 tahun kebelakangan ini, saya masuk dari 2024. Tentunya saya masuk ke Yayasan Rumah Literasi itu awalnya juga karena keresahan sendiri. Seperti yang Karian bilang, semakin tahun semakin kemari kok literasi kok semakin menipis. Apalagi anak-anak yang kami ada salah satu contoh program yang kerjasama dengan mahasiswa PPG. Kami turun langsung ke lapangan, saya menemui beberapa anak yang sama sekali belum paham membaca, ada yang masih mengira-mengira untuk menghitung. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang saya temukan. Jadi melalui Rumah Literasi Ceria ini saya berharap dengan sedikit gebrakan yang kami lakukan dengan program yang kami jalankan, setidaknya kami bisa mengajar atau memberikan dampak sedikit kepada anak-anak yang

0: mungkin yang tadinya mereka tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Jadi di selain itu, karena saya social media spesialis juga, jadi semua konten yang berkaitan dengan rumah literasi ceria ada tim yang mengatur, dan tentunya masih banyak kedepannya konten-konten dan kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan kedepannya.
1: Oke, ini boleh di spill juga nih kak, tadi apa nama Instagramnya?
0: Instagramnya teman-teman boleh follow Rumah Literasi Ceria ID di Instagram.
1: rumahliterasiceria.id di Instagram. Oke, mungkin dari pendengar ataupun pemirsa yang penasaran begitu ya dengan kegiatan yang sudah dilakukan selama 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun, boleh di follow, atau mungkin yang mendengarkan juga ingin join boleh ya kak ya?
0: Boleh.
1: Volunteernya atau join anggota atau gimana ini kak? Kalau misalnya mau join tuh kak?
2: Boleh join anggota juga boleh.
1: Oh boleh ya, jadi boleh. Beda kan antara anggota dan volunteer atau seperti apa ini? Mungkin boleh dijelaskan. Biasanya seperti apa?
2: Kalau untuk kami sendiri, Yayasan Rumah Literasi Ceria sendiri, itu kami setiap 6 bulannya mengadakan open recruitment relawan, Kak. Atau sebagai pengurus juga di yayasan. Seperti
1: jadi
2: itu,
1: pengurus intinya tadi 25, nanti ketika mungkin ada acara turun ke lapangan, nanti buka volunteer gitu. Atau?
2: Tidak Kak, itu yang mendaftar, sudah mendaftar, itu sudah resmi menjadi anggota.
1: Oke, baik, jadi sudah resmi menjadi anggota sama dengan volunteer gitu ya. Oke, luar biasa. Kita akan kembali menanyakan kepada yang satu lagi nih.
3: Siap.
1: Kak Zulfasri ya, betul ya. Kalau kakak sendiri seperti apa ini Kak, mungkin selama bergabung di awal hingga saat ini, boleh diceritakan mungkin gak?
3: Oke, Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfazri. Nah, saya sekarang menjadi tenaga pengajar di sekolah rakyat di Kalukubola, Sigi. Nah, kemudian untuk pengalaman sendiri bergabung di Rumah Literasi Ceria ini berawal ketika sebenarnya teman-teman yang jadi founder ini adalah junior saya ketika waktu di kampus gitu. Nah, jadi saya di atas mereka. Kemudian saya melihat pergerakan mereka yang satu tahun awal ini cukup menarik. Yang mana cukup menarik ketika saya masuk PPG, nah saya terjun langsung ke ada namanya proyek kepemimpinan. Nah, itu juga kami punya program kerja untuk di daerah-daerah terpencil. Nah, ini sejalan nih dengan temuan juga literasi yang kurang, kemudian menghitung tadi. Nah, saya berinisiatif untuk bergabung di Rumah Literasi Ceria ini. Nah, kemudian ada program teman-teman yang awalnya itu terkait lapak baca. Nah, ini menarik. Lapak baca ini sendiri awalnya sebenarnya Rumah Literasi Ceria ini juga karena lahir di tempatnya di rumah. Ya, di rumah, di Huntap.
2: Di Huntap
3: Tondo. Nah, ini adalah diskusi-diskusi yang terjadi, kemudian membangun ide. Nah, ini teman-teman founder ini, sehingga seperti itu. Jadi makanya nama juga jadi Rumah Literasi Ceria.
1: Gitu. Karena dari rumah ya.
3: Iya, berangkat dari rumah yang ya sederhana tapi menimbulkan ide yang besar seperti
1: Masya
3: itu.
1: Allah,
3: dampaknya sih itu. Nah, kemudian selama saya bergabung di sini, kami juga, saya sendiri bergabung di public relation, bagaimana menyaling kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Sejauh ini kami bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tengah. Kemudian kemarin baru melaksanakan juga webinar bersama. Sehingga juga kami juga berterima kasih kepada pemerintah Sulawesi Tengah, khususnya memberikan jalan kepada Rumah Literasi Ceria yang awalnya menjadi komunitas, sekarang menjadi adalah sebagai yayasan. Tentu saja tantangan-tantangan pasti akan didapatkan. Nah, kemudian berbicara pengalaman di sini juga, teman-teman alhamdulillahnya selalu mengadakan setiap itu ada rapat lagi. Nah, teman, kira-kira program apa nih yang kita jalankan? Mungkin dekat-dekat ini kami akan program lagi ke daerah-daerah yang mungkin bisa kami jangkau lagi, agar tidak sebatas diskusi saja tapi juga bisa berdampak. Setidaknya bisalah ditahu dari huruf A ke huruf B itu seperti apa. Minimal seperti itu. Karena literasi ini tidak hanya tentang membaca, tapi banyak literasi yang bisa kita lakukan bersama-sama begitu. Mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin untuk tadi mulai dari rumah begitu ya Kak.
3: Iya,
1: kalau
3: betul.
1: Untuk sekarang program yang mungkin jalan setiap minggu atau setiap bulan ada enggak ini, Kak?
3: Kalau untuk program sendiri Rumah Literasi Ceria yang betul benar-benar rutin itu adalah lapak baca. Lapak baca, kemudian juga mengajar. Begitu, kami juga sering bekerja sama dengan mahasiswa PPG untuk membangun branding dengan teman-teman agar bisa kenal Rumah Literasi Ceria ini. Lapak baca ini juga alhamdulillahnya banyak minat ya. Banyak minat dari daerah, di khususnya di daerah-daerah di Tondo. Kemudian kami juga jalan ke daerah di Huntap-Huntap. mm-hmm. begitu di hunian-hunian jalan. Alhamdulillah masyarakat juga terbuka dengan hal ini, mm-hmm. bahwa ada pembelajaran lain ketika mereka di sekolah, ada nih volunteer atau ada nih relawan yang mau memberikan pembelajaran tambahan kepada anak mereka. Dan ini juga masyarakat Kota Palu pun tidak menutup diri khususnya seperti itu untuk kami datang membersamai kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini juga menjadi syukuran kami, bersyukur untuk Rumah Literasi Ceria. Dukungan ini penting karena kami berdirinya organisasi ini kok tanpa dukungan oleh masyarakat yang memang berkecimpung di masyarakat, ini cukup sulit kalau tidak ada dukungan dari masyarakat sendiri, seperti itu.
1: Oke, baik, jadi untuk selama ini dari rumah terus sekarang berangkat mungkin ke rumah-rumah juga ya, karena betul, memang betul. Tadi di Tondo atau kalau di sekolah sudah pernah ini Kak? Setiap hari libur kah mengumpulkan anak atau seperti apa? Kalau untuk saat ini?
0: Kalau untuk sekarang kami sempat sih Kak kerjasama sama asisten mengajar di salah satu sekolah. Mereka mengadakan lapak baca di sekolah sempat satu kali. Di sana kami bekerja sama dengan mereka melibatkan mahasiswa dan siswa tentunya. Di sana seperti biasa kami membuka lapak. Kemudian siswa-siswa datang ke kami untuk membaca buku bacaan di luar mata pelajaran dan tentunya ada beberapa bacaan pembelajaran juga.
1: Oke, luar biasa ya. Berarti memang turun ke lapangannya ini gak menentu ya jadwalnya ya. Tergantung memang mungkin ketika ada rapat atau apa, setelah selesai diskusi kalian langsung turun ke rumah-rumah tadi ya. Luar biasa. Nah untuk program unggulannya ini Kak, tadi selain lapak baca, tadi ada apa lagi Kak?
2: Mengajar Kak, mengajar calistung. Dan kebetulan juga di sekret kami itu ada kami bangun pondok baca di
1: sekretnya di mana ini?
2: Sekretnya itu berlokasi di Huntap Tondo Kak. Jadi di situ kami membangun pondok baca, di situ ada buku-buku dan itu kami bangun untuk mewadahi anak-anak dan masyarakat sekitar Huntap Tondo seperti itu.
1: Oke, jadi gratis memang ya. Gratis. Dan kakak-kakak semua yang anggota tadi yang dengan sukarela gitu ya mengajarkan kepada anak-anak. Kalau sampai sekarang antusiasnya gimana ini?
2: Alhamdulillah masyarakat sekitar dan anak-anak alhamdulillah antusias.
3: Iya, antusias.
2: Setiap hari ada anak-anak saja yang
1: Masya Allah,
2: datang.
1: Setiap hari
2: datang
1: ya.
2: Datang belajar, membaca, bermain.
1: Oke, Masya Allah ya, setiap hari ya. Saya pikir tadi makanya setiap satu minggu sekali, tapi ternyata enggak ya. Setiap hari.
0: Iya, hampir setiap hari.
1: Hampir setiap hari ya.
2: Kalau
1: jadi
2: mengajarnya
1: itu, gimana?
2: Kalau mengajarnya itu seminggu sekali Kak, kami tetapkan. Kami biasanya sering mengajar di Huntara Mamboro Kak. Itu tempat jadi tempat apa? Tempat biasanya kami mengajar di situ.
1: Oke, jadi satu minggu sekali, mungkin setelah selesai sekolah atau waktunya?
2: Setelah mereka pulang sekolah.
1: Oh, pulang sekolah, jadi menyesuaikan juga ya waktunya ya. Dan bergilir ya kakak-kakak yang pengajarnya yang luar biasa, karena memang ketiga narasumber kita ini juga gelarnya guru semua gitu kan. Jadi memang cocok untuk mengajar anak-anak ataupun yang membutuhkan untuk dibina lah gitu ya. Oke, baik, kita akan mungkin menanyakan lebih lanjut lagi nih untuk pendengar juga, karena memang luar biasa sekali di era ataupun di zaman sekarang ternyata masih ada pemuda-pemuda gitu ya yang peduli mengenai literasi. Ini memang kalau kita bicara literasi itu ternyata tidak hanya membaca ya, tapi banyak. Cuman saya lihat kalau dari Yayasan Rumah Literasi Ceria ini memang fokusnya untuk anak-anak ya. Luar biasa. Nah mungkin untuk teman-teman sendiri, untuk program yang lainnya ada tidak ini yang nantinya di 2026 ini gebrakan baru, mungkin boleh di apa ya, diterangkan juga ini. Siapa tahu memang dari ibu-ibu atau bapak yang malam ini mendengar tertarik begitu ya, jadi anaknya bisa juga ini diajar mungkin dengan kakak-kakak semua. Silakan Kak.
3: Kalau dari kami sendiri ya Kak, dari public relation ini memang ada beberapa program kerja yang mungkin kami harap juga menjadi program kerja unggulan dari Rumah Literasi Ceria. Misalnya itu tentang kami turun langsung ke desa gitu. Nah program kerja ini turun langsung ke desa, bagaimana kami bisa masuk ke daerah-daerah terpencil, ke daerah-daerah yang membutuhkan literasi juga seperti itu. Nah program kerja ini kami laksanakan di 2026 ini, semoga jika ada halangan tetap lancar juga. Nah kemudian juga tadi rumah baca itu rencananya kami ingin kembangkan lebih baik lagi. Jadi tidak hanya berada di pondok, tapi kami jalannya ke rumah-rumah begitu. Jadi memang ada anak-anak nih yang misalnya kan kadang ada yang masih berhalangan dan sebagainya. Nah kami itu turun langsung ke dalam. Jadi ada namanya baca rumah. Jadi kita membaca langsung datang ke rumahnya gitu. Jadi program kerjaan seperti misalkan di blok ini, nih program kerja program kerja di blok A dulu nih, dilaksanakan. Kemudian berikutnya kita di blok B, seperti itu. Jadi tidak mereka yang datang lagi, kami yang mencari lagi, seperti itu.
1: Oke, jadi
3: iya. Jadi
1: meningkatkan minatnya.
3: Betul, betul. Kemudian juga yang tadi terkait daerah terpencil, nah ini memang butuh kerjasama lagi dengan masyarakat sekitar. Dan juga ada beberapa tantangan-tantangan yang memang harus kami laksanakan ke depannya. Kemudian kami juga mau membuat kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang berkecimpung sama seperti kami. Ada lembaga-lembaga yang memang berada masih di setengah, ada namanya rumah belajar Sisere. Kemudian masih banyak rumah belajar yang ada, yang itu kami laksanakan kerjasama dengan yang lebih baik ke depannya, seperti itu.
1: Oke, baik, kita akan tahan terlebih dahulu, tapi kita akan tanya lagi nih Kak.
3: Iya.
1: Kira-kira kan Kakak ini ada kesibukan begitu ya Kak ya, kesibukan
3: iya.
1: Setiap harinya mungkin bekerja Kak atau lanjut sekolah gitu. Ini untuk membagi waktunya, kemudian apa ya, kadang kan kita namanya dengan kesibukan aktivitasnya tadi kita kan naik turun gitu ya, ada enggak males gitu kan, sudahlah kita enggak mau sajalah menjalankan semua ini gitu kan, kita kan juga capek atau seperti apa ini Kak? Coba Kak, motivasinya ini mungkin.
3: Oke. Kan. Kalau saya sendiri memang itu tidak bisa dipungkiri ya Kak. Kadang memang manusia yang tidak terlepas dari yang katanya mood. Ya biasa kan, tidak hanya perempuan yang mood, laki-laki juga biasa mood Kak ternyata. Mood-moodan. Jadi memang membangun ini, kadang pekerjaan saya sekarang menjadi seorang guru, menyesuaikan waktu dengan pekerjaan kelembagaan juga dengan yayasan ini, memang cukup mencari waktunya seperti itu. Nah kemudian alhamdulillahnya di Rumah Literasi Ceria ini kami tidak hanya kaum akademisi dari yang sudah bekerja, tapi ada yang masih SMA juga Kak. Kelas 1 ya? 1. Kelas 10. Ada yang juga SMA dia di sudah kelas 12. Nah jadi memang di Rumah Literasi Ceria ini tidak menuntut kami untuk harus datang, tapi bagaimana kami yang tergerak untuk seperti itu. Tapi dengan pergerakan ini Kak, dengan di hal seperti ini, kami kayaknya kita bangun organisasi ini, tapi ketika tidak berjalan ini percuma juga. Jadi memang bukan bukan ada waktu, tapi kita yang menyempatkan waktu seperti itu. Kalau memang menunggu waktunya pasti tidak akan dapat Kak, tapi kita yang menyempatkan diri kita untuk meluangkan waktu di organisasi ini seperti itu.
1: Oke, kalau dari co-foundernya sendiri ya, seperti baik. Apa ini Kak? Ya, Karian.
2: Baik, terima kasih Kak. Kalau untuk kesibukan saya sendiri, alhamdulillah saya sekarang telah lolos menjadi kuliah di Pendidikan Profesi Guru Universitas Tadulako. Kalau untuk membagi waktunya sendiri Kak, alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan di yayasan ini itu kegiatannya setiap hari Sabtu dan Minggu, dan itu kebetulan lagi ada waktulah, ada okay. Lagi libur. Jadi bisalah untuk meluangkan waktu untuk kegiatan di yayasan.
1: Oke,
2: okay,
1: luar
2: Kak.
1: Biasa. Kalau kata Gu.
0: Oke. Jadi kalau saya sendiri itu kebetulan fresh graduate ya Kak. Jadi baru-baru jadi baru-baru saja lulus dari Universitas Tadulako juga.
1: Oke.
0: Jadi satu tahun kebelakangan ini kan saya juga gempur-gempurnya nih tugas akhir. Tapi bagaimana sih anak semester akhir menyesuaikan diri dengan kesibukan juga di yayasan. Tentunya tinggal kita lagi nih gimana menyesuaikan, misal di hari Sabtu dan Minggu itu ada kegiatan mengajar, ada kegiatan lapak baca. Nah untungnya di yayasan itu setiap kegiatan itu tidak selalu bentrok dengan jadwal saya sendiri, karena rata-rata kegiatan yayasan itu di hari Sabtu atau di hari Minggu. Terkadang juga ada di hari-hari lain kalau misalkan saya berhalangan, ya yang si bilang kakak-kakak saya kakak-kakak yang lain, kalau itu kita fleksibel.
1: Oke, fleksibel ya. Iya. Jadi ya. Jadi menyesuaikan, karena memang tadi ada pembagian juga, tidak semua bekerja semua, ada ternyata yang ada yang sekolah gitu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman boleh ini yang mungkin masih SMA atau baru lulus, kalian meningkatkan public speaking ya, bisa juga kan, karena mengajar gitu ya, boleh join lah. Daftar langsung di rumah yayasan Rumah Literasi Ceria ini. Jadi kakak-kakak yang ada di sini pun terbuka nanti bersama-sama membangun rumah baca tadi ya, supaya semakin banyak anak-anak yang teredukasi, yang tadi ada yang belum bisa membaca jadi bisa membaca kan gitu. Nah mungkin ada nggak sih perbedaan, mungkin kan beda ya dari kita zaman kita kecil, mungkin kita seumuran ini kan. Ya mungkin kan zamannya kita dulu kita masih main lompat tali gitu kan.
3: Iya,
1: gadget itu SMP kayaknya mungkin ya, kalau kita seumuran gitu kan. Nah kalau anak-anak sekarang, mereka kan lebih banyak, apalagi generasi-generasi Alpha, Gen Z Alpha ini, mereka lebih banyak terpapar handphone gitu kan, media sosial dan lain sebagainya. Mungkin ada apa ya, perubahan dan tantangan tersendiri nggak ini kak? Seperti apa kalau kita melihat dari anak-anak SD ataupun yang mau masuk SD untuk zaman sekarang ini?
3: Kalau untuk tantangan itu pasti selalu ada ya kak. Kalau apalagi dengan yang kak katakan tadi, memang pola anak-anak sekarang ini memang sudah terpapar tadi terkait globalisasi itu. Kemudian tantangan ini sebenarnya terjadi ketika prosesnya itu kami datang langsung ya, misalkan program kerja. Nah yang kadang anak-anak ada beberapa yang mau, ada yang masih sudah diajak, ada masih yang asik dengan gamenya, gadgetnya, seperti itu. Tapi kami dari lubang literasi ceria ini membangunnya itu juga ada stimulusnya kak. Misalnya ketika kalian datang ada nih Oreo misalnya gitu, ada nih TikTok. Nah itu kadang mereka walaupun mereka datang hanya ingin mendapatkan makanan dulu, nah itu stimulus seperti itu. Jadi mereka bisa lepas tadi nih. Jadi mereka bisa bermain, kemudian belajar, kemudian pulang juga mereka dapat makanan. Nah jadi ada stimulus dulu yang kita berikan. Nah stimulus tadi dari awalnya masih kayak Oreo, kita datang nih Oreo. Nah, awal dibiasakan akhirnya enggak perlu Oreo lagi nih, kita baca buku. Nah, itu. Seperti itu, Kak. Jadi memang butuh ekstra juga untuk mengajak anak-anak sekarang ini membangun minat bacanya seperti itu, tapi dengan cara stimulus tadi awal seperti itu. Ya sekarang anak-anak kadang ada yang mau enggak usah lah Kak lagi Oreo, saya mau baca buku ini saja dulu. Nah, gitu. Masalah. Jadi yang awalnya dia mau makan dulu, sekarang dia mau baca dulu baru makan. Nah, itu. Jadi cara seperti itu Kak untuk mengajak anak-anak memang gitu kan.
1: Jadi ada caranya tersendiri.
3: Iya, gitu.
1: Tapi kalau untuk konsumsinya sendiri memang apa ini? Kumpulan dari para anggota atau ada sokongan atau bagaimana ini, Kak?
2: Kalau untuk biaya konsumsinya sendiri itu dari kumpulan dari anggota, Kak.
1: Oke, Masya Allah. Ya.
2: Jadi kami menyisihkan sedikit biaya untuk kami belikan untuk anak-anak.
1: Oke, Masya Allah. Luar biasa ini. Saya salut begitu ya, karena memang jarang sekali anak-anak muda yang memang masih peduli gitu kan. Di zaman sekarang luar biasa. Jadi pakai stimulus tadi ya, apa namanya, dipancing dulu makanan. Nanti dapat Oreo kah atau minum-minuman.
3: Snack-snack ya. Kecil-kecil gitu.
1: Luar biasa ini. Ini saya masih kagum sih ya dengan ketiga kakak-kakak ini yang masih ada ternyata, apalagi laki-laki semua gitu kan. Kebanyakan laki-laki atau perempuan ini anggotanya?
3: Untuk sekarang laki-laki.
2: Kebanyakan laki-laki ya.
1: Oh, banyak laki-laki. Om, nanti Kak Gina boleh join gak nanti?
2: Boleh Kak, iya. Boleh Kak, tapi
1: oke, iya. Nah boleh, nanti kita akan coba ngobrol lagi ya Kak ya. Karena memang luar biasa yang dari komunitas sekarang sudah yayasan juga. Pastinya banyak naik turunnya begitu kan Kak. Apalagi foundernya sekarang sedang S2. Dan mau gak mau anggota-anggotanya, co-foundernya juga yang harus bekerja lebih keras lagi benar, gitu Kak. Ya Kak ya. Nah mungkin kalau kita dibilang kan tadi sudah dijelaskan juga untuk anak-anak sekarang ini memang beda gitu ya dengan betul. Anak-anak yang sudah terpapar game, gadget dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau untuk mungkin keputusan tersulitnya gini Kak, pernah diambil gak demi kelangsungan atau keberlangsungan dari Lumah Literasi sendiri ini? Kalau kayak ya sudah deh, karena memang kita gak gerak atau apa, kayaknya sudahlah kita nggak mau lagi gitu berkembang atau seperti apa ini Kak, silakan.
2: Kalau untuk itu sendiri Kak, alhamdulillah kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah niat itu terus ada Kak. Ya alhamdulillah selama kurang lebih 2 tahun ini, alhamdulillah niat untuk terjun langsung ke lapangan, alhamdulillah selalu ada seperti itu Kak.
3: Juga Kak, kami mungkin juga sangat bersyukur sekali, dan memang pemerintah juga memberikan bantuan buku ya.
2: Iya.
3: Ada bantuan buku dari Perpusnas. Perpusnas. Okay. Alhamdulillahnya kami juga dilihat nih dari pemerintah pusat bahwa ada gerakan-gerakan kecil literasi yang berada di daerah yang memang perlu kita dukung. Nah, jadi kami dapat bantuan buku sebanyak 500 buku, Kak, ya, dengan jumlah cukup besar, ya. Itu banyak bukunya dalam. Nah, itu yang membantu kami juga untuk bisa berkembang. Jadi dukungan-dukungan seperti ini memang kami sangat butuhkan di yayasan ini. Kemudian apalagi yayasan yang memang nasib berdiri belum lama gitu. Ada sorotan dari pemerintah daerah, sorotan dari pemerintah nasional. Jadi memang ini membuat kami ketika kita tak dukungan nih, tapi ada dukungan tadi dari pemerintah. Nah, kita lanjut lagi nih. Ternyata bukan cuma kita yang berpikir bahwa literasi perlu kita kembangkan, tapi pemerintah juga berpikir hal seperti yang sama begitu.
2: Okay. Jadi semangat, Kak.
3: Iya, ya,
1: gitu, Kak. Semangat. 500 buku gitu.
3: Iya, 500 buku, Kak. Lumayan.
1: Itu apa itu, Kak? Memang buku pelajaran, komik, cerita atau?
2: Kalau untuk bukunya sendiri, Kak, campur, Kak.
3: Iya, beragam, Kak.
1: Beragam.
2: Beragam.
1: Jadi disesuaikan juga mungkin bisa disesuaikan kebutuhan kelas-kelasnya juga, ya. Oke, luar biasa ya. Ternyata pemerintah daerah maupun pusat juga alhamdulillahnya mendukung karena memang apa ya, kita bisa dibilang manfaatnya luar biasa, kan,
3: betul.
1: Oke, nah mungkin apa ya, kalau ada nggak cerita yang mengharukan atau membanggakan begitu, Kak, dari anak-anak didik, kita bilang anak-anak didik atau anak apa ini? Anak
3: biasanya didik,
1: iya, didik. Iya, anak didiknya mungkin seperti apa ini, Kak, atau yang mereka juara kelas, Kak, atau memang bisa ngajak teman-temannya yang lain, atau bagaimana ini, Kak?
2: Oke, baik, Kak, terima kasih. Kan kami sering melakukan kegiatan rutin di, yang saya bilang tadi, di Huntara Manggoro. Jadi kami sering melakukan kegiatan mengajar, seperti mengajar membaca, berhitung, dan bermain bersama anak-anak yang ada di sana. Alhamdulillah anak-anak di sana antusias. Dan kita melihat perubahan di mereka itu ada, Kak, seperti dari anak-anak yang belum terlalu tahu membaca menjadi tahu, anak-anak yang belum terlalu paham berhitung jadi tahu, Kak, seperti itu.
1: Oke, okay, luar biasa. Jadi hal-hal kecil ya, yang memang mungkin kadang orang tuanya juga dari rumah belum bisa baca, setelah ikut dari rumah literasi ini pulang-pulang ke rumah sudah bisa baca, kan, gitu, ya.
2: Kadang mereka tanya-tanya kapan lagi kakak ini,
3: kapan lagi
2: kakak ini, gitu.
1: Oke, jadi malah sudah tertarik, ya.
2: Iya, jadi semangat belajar ketemu kakak itu ada.
3: Iya, kan.
1: Karena mungkin rame-rame juga,
2: ya. Iya, rame-rame, karena kami bukan cuma hanya belajar saja, kami juga isi dengan kayak games, permainan, jadi anak-anak tidak mudah bosan juga, Kak.
1: Oke, kalau mungkin kalau bisa mungkin anak-anak mikirnya seminggu 3 kali, gitu. Iya. Oke. Nah mungkin sebelum kita ini, ya, Kak, ya, sejauh mana mungkin dalam pendidikan formal juga peran komunikasi ini membantu begitu, Kak? Sejauh mana peran komunitas, ya, dalam membantu pendidikan formal untuk hari ini sampai hari ini? Silakan, Kak.
3: Kalau untuk sejauh mana peran komunitas ini untuk pendidikan formal, Kak, tentu saja kan kami beranjaknya, berangkatnya dari anak-anak, ya, Kak. Anak-anak berada di ranah sekolah dasar, paling ya sekolah dasar 1 atau 2, 3 begitu. Nah, dengan adanya program komunitas ini tentu saja ada pembelajaran tambahan yang mereka bisa dapatkan di luar pembelajaran mereka di sekolah formal. Begitu. Jadi memang pembelajaran tambahan ini kami berikan juga, walaupun mungkin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, tapi dengan mekanisme, kemudian dengan cara-cara kami, tentu saja ketika mereka balik nih, jadi mereka di awalnya di sana di sekolah belajarnya mungkin masih kurang, belum ada ininya. Kemudian kami tambah lagi dengan pembelajaran lo kelas, pembelajaran di luar mereka di komunitas ini. Jadi secara tidak langsung ini membantu juga bagaimana pendidikan mereka secara formal nanti, gitu, Kak. Jadi tidak hanya guru berperan di sekolah mereka, tapi ada nih lagi kakak-kakak yang berperan sebagai guru tambahan di luar pendidikan formal mereka. Gitu.
1: Oke, Masya Allah, luar biasa, ya.
3: Iya.
1: Semoga ini kedepannya semakin banyak lagi anak-anak yang lebih minat lagi, dan mungkin semakin banyak anggotanya juga, ya. Amin. Karena biar tadi dibilang untuk harapannya bisa lebih ke pelosok-pelosok daerah. Iya, mungkin banyak, ya, kalau di Sulawesi Tengah ini, ya, Sigi dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kalau harapan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan apa ini, Kak?
3: Mungkin dari siapa dulu?
1: Co-foundernya boleh.
2: Oke, boleh. Harapan kedepannya, semoga Yayasan Rumah Literasi Ceria ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi anak-anak sekitar dan masyarakat luas, dan terus menjadi wadah inspiratif bagi anak-anak muda di Kota Palu untuk sama-sama meningkatkan literasi dan pendidikan di Kota Palu di Sulawesi Tengah.
1: Seperti luar itu. Biasa. Kalau dari Kak, siapa ini yang paling ujung kiri? Selo Kak Teguh. Iya, gimana nih Kak?
0: Kalau saya sendiri harapannya untuk Yayasan Rumah Literasi sendiri tentunya semoga yayasan bisa lebih mengembangkan sayapnya tentunya di pelosok-pelosok. Salah satu program kerja yang kami canangkan pada tahun ini semoga berjalan mulus, tidak ada hambatan apapun, dan semoga antusias masyarakat terhadap literasi semakin meningkat ya Kak. Soalnya setiap kali kami membuka lapak baca dimanapun itu memang ada, tapi tidak sebanyak itu yang datang ke lapak kami. Semoga kedepannya buat yayasan kedepannya bisa buka lapak baca lagi dan mengajak masyarakat maupun anak-anak remaja untuk ikut membaca dan meningkatkan literasi dan pengetahuannya mereka.
1: Seperti itu Kak. Terima kasih nih Kak Teguh. Ini sebelum kita masuk ke segmen penutup ya, karena gak terasa ini sudah mulai akhir. Karena kita akan nanti selesai pukul 20 ya waktu Indonesia Tengah tentunya. Nah mungkin boleh untuk pendengar ataupun yang sedang menyaksikan melalui YouTube, jika ada pertanyaan boleh di kolom komentarnya, atau mungkin boleh melalui WhatsApp kami. Mumpung masih ada 3 narasumber kita, nanti diberikan begitu ya pertanyaannya. Nah mungkin boleh Kak kita berikan pesan ya Kak ya, sederhana tapi penting gitu untuk para orang tua khususnya yang ada di Sulawesi Tengah terkait dengan literasi ataupun budaya membaca yang ada di rumah begitu Kak. Silakan.
3: Oke, baik. Untuk pesan untuk orang tua ya, bagaimana yang pertama itu sebenarnya bagaimana meningkatkan pola asuh yang baik kepada anak dulu terkait bagaimana pembiasaan-pembiasaan literasi. Nah ini penting untuk bagaimana anak tidak hanya, sebenarnya dalam mengasuh ini memang harus tidak apa ya, tidak langsung mereka diberikan HP terus menerus. Jadi harus ada pola-pola yang diberikan. Nah HP jam sekian. Jadi ada waktu mereka tidak terbiasa, tidak terkontaminasi dengan yang namanya HP tadi. Kemudian untuk orang tua yang khusus yang berada di Kota Palu ya, karena kami mungkin biasa jalan like ya Huntara, Huntap dan lain sebagainya. Kami mohon dukungannya untuk Bapak Ibu sekalian yang memang kami butuhkan dari masyarakat untuk menjalankan setiap program kerja kami. Jika kami datang ke tempat Bapak Ibu mungkin bisa kami diberikan wadah atau tempat untuk bagaimana program kerja kami bisa jalan. Dan juga anak-anaknya jangan dilarang untuk bersosialisasi bersama kami, karena kami datang bukan untuk mengajarkan yang buruk, tapi kami datang untuk bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan-kegiatan rumah literasi ceria seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Jadi mungkin ada ya stigma-stigma negatif, takutnya nanti cuma bermain aja atau ya, mungkin malah beranteman gitu kan kita nggak tahu. Padahal enggak ya, ternyata nanti ketika memang kumpul ada kakak juga, ada jadwalnya juga misalnya membaca, nanti selain ini bermain dan lain sebagainya. Oke, jadi boleh nih Kak, mungkin kalau ada orang tuanya juga yang mau, ini kan masih sekitaran Huntap tuh Kak. Kalau yang lain-lain mungkin bisa atau seperti apa, ada nomor yang bisa dihubungi ini melalui Instagram atau bagaimana?
2: Boleh melalui Instagram Kak.
1: Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mau titip anaknya kan gitu ya, supaya mau bersama-sama belajar membaca, jadi di rumah literasi ceria.id di Instagram, nanti dihubungi langsung ke kakak-kakak setiap belum tentu ya, jadi nanti di Instagram itu selalu ada
0: update
1: ya Kak ya. Oke, jadi nanti mungkin hamin berapa ketika mau ada lapak baca tadi atau rumah baca akan diinformasikan begitu. Jadi follow dulu kan.
2: Follow dulu Kak.
1: Follow dulu Instagramnya di rumahliterasi.id. Oke, nah mungkin ada nih dari kakak-kakak juga satu pesan juga untuk remaja ataupun anak-anak yang sedang mendengarkan obrolan kita malam hari, ada gak mungkin kalimat penyemangat begitu supaya mereka meningkatkan literasinya juga, silakan gak?
3: Okay. Mungkin saya Kak dulu ya.
1: Nanti gantian ya.
3: Kalau untuk semangat generasi muda sekarang ya, jadi memang sekarang ini kalau kita tidak mau berdampak, jadi memang kita harus gerak dulu. Jadi untuk anak muda sekarang, mari kita sama-sama membangun literasi yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya berada di Kota Palu barangkali. Jangan kita hanya main, jangan, ternyata bukan anak saja nih yang terpapar HP, kita pun biasa terpapar HP. Bahkan tidak ada jaringan kita stres. Stres bukan, enggak lagi jaringan ternyata. Gitu. Jadi memang mari kita sama-sama, apalagi bisa bergabung ada komunitas literasi ceria nih. Ini ada wadah nih untuk pecinta literasi yang ada di Kota Palu untuk bersama-sama gabung dengan kami di Rumah Literasi Ceria gitu.
2: Baik, kalau untuk saya sendiri Kak, pesan saya untuk anak muda Kota Palu, mari kita sama-sama bergerak menumbuhkan minat baca ya. Terusnya di Kota Palu, tidak jauh-jauh, di sekitar kita saja masih banyak anak-anak yang minat bacanya kurang ya. Pokoknya semangat terus, jangan malas-malas. Perubahan itu terjadi karena kita sendiri, dari niat kita sendiri. Kalau kita tidak mau berubah, kita tidak bakal berubah. Seperti itu Kak.
1: Oke, luar biasa. Kak Teguh.
4: Oke, jadi untuk audiens ya, tentang literasi ya Kak. Kalau misalkan mengenai literasi sendiri, saya mau mengajak pendengar atau teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman nih udah ada niat mau mengajak kolaborasi sama yayasan literasi rumah literasi ceria, bisa langsung DM Kak. Soalnya kita terbuka sama semua kerjasama. Mau dalam bentuk apapun itu, nanti kita bisa lihat bentuk kerjasama ini di mana, siapa saja yang bisa ke sana. Karena tentunya di Rumah Literasi Ceria sendiri ada 25 orang dengan kesibukannya masing-masing. Berharap teman-teman jangan cuma hanya niat saja untuk menggagaskan literasi ini lebih luas, tapi ayo laksanakan dan bisa hubungi kami juga.
1: Seperti itu. Jadi terbuka ya untuk
4: siapapun.
1: Iya, yang mau join juga jadi anggota volunteernya boleh gitu ya.
2: Yang mau kolaborasi juga boleh.
1: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi ya, boleh.
2: Kita open kolaborasi juga. Karena segala bentuk kegiatan juga tidak selamanya kita sendiri yang kerja. Itu kami juga biasa berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Kota Palu.
1: Oke, jadi supaya mungkin ada mau bikin event mungkin di Fatulemo kah ya, kegiatan membaca bersama yang atau perpustakaan lapak boleh. Baca, perpustakaan keliling boleh ya, langsung boleh. DM saja. Oke, nah mungkin sebelum terakhir ini ya Kak ya, kita akan coba tanyakan mungkin makna yang menggambarkan dari literasi sendiri nih menurut Kakak-kakak ya. Gak usah panjang-panjang boleh Kak. Kalau literasi itu apa selain mungkin membaca atau mungkin luas ini? Silakan Kak.
3: Kalau saya itu Kak, literasi itu saya baratkan seperti ini Kak, seperti cahaya dalam kegelapan.
1: Waduh.
3: Iya. Karena literasi ini kan memang kalau kita tidak dalami, kita tidak berikan, kita tidak apa namanya, kita tidak cari, kita akan hilang Kak, begitu. Jadi kita memang butuh cahaya tadi untuk meneranginya, seperti itu.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi membutuhkan literasi untuk membuka jendela kehidupan juga ini ya, biar Kak. Terang ya. Oke, baik. Kalau dari Kak Rian, gimana nih Kak?
2: Kalau literasi itu bagi saya itu sangat penting Kak. Karena dasar ilmu itu literasi.
3: Iya betul. Ya.
2: Seperti itu Kak.
1: Oke, Kak Teguh Kak.
4: Kalau saya mengibaratkan literasi itu seperti lentera kehidupan Kak. Kenapa lentera? Soalnya dalam lentera itu kita bisa menggapai beberapa mimpi dan melalui literasi, melalui membaca dan segalanya, kita bisa bersekolah tinggi, meneruskan S2 dan seterusnya.
1: Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi semoga harapan tadi, cita-cita juga, apa yang memang sudah difokuskan juga dari yayasan ini semoga dapat tercapai gitu ya. Apalagi ini masih awal tahun gitu kan, mungkin banyak proker-proker atau program-program yang memang sedang disusun gitu, dan kedepannya sampai nanti akhir tahun bisa terlaksana gitu. Mungkin ada yang disampaikan nih Kak, pesan terakhir sebelum kita penutupan.
3: Ada?
1: Cukup ya.
0: Cukup
1: luar biasa. Nanti mungkin kita boleh ngobrol di luar ini ya, Jani. Nanti kalau ada yang mau join atau segala macam. Oke. Nah, pendengar dan pemirsa, luar biasa untuk malam hari ini ya, kita sudah mengobrol dengan Yayasan Rumah Literasi Ceria. Jadi harus ceria ya.
2: Iya, itu. Jadi kakaknya harus ceria juga.
1: Harus ceria ya. Oke, biar adiknya juga ceria tadi ya.
2: Benar.
1: Oke, luar biasa.
3: Emang kalau masuk di rumah literasi Kak, tidak boleh bawa kehidupan pribadi. Harus ceria.
2: Iya, harus ceria ya,
3: Kak. Betul. Depan anak itu kita memakai topeng. Apapun masalahnya tetap harus ceria.
2: Ya, karena kita cerminan juga. Kalau kita ceria, pasti anak-anak yang diajar juga ceria.
3: Betul.
1: Oke, pantas ya namanya ada cerianya.
2: Iya.
1: Ya. Supaya belajar mengajarnya pun tetap ceria. Gitu ya. Betul. Oke, luar biasa ini. Kita untuk malam hari ini sudah ngobrol bersama yayasan ya. Yayasan Rumah Literasi Ceria ini. Semoga apa yang mereka sampaikan juga menjadi inspirasi juga untuk pendengar ataupun pemirsa untuk malam hari ini. Dan untuk ibu-ibu atau orang tua, bapak semuanya yang ingin anaknya khususnya di wilayah Huntap tadi ya, yang ingin mengikuti di rumah membaca atau literasi ini, boleh langsung diantarkan mungkin ya, atau informasinya ada di Instagram juga. Dan saya juga terima kasih banyak ini Kak, karena ternyata saya baru tahu juga ya, kalau di Palu khususnya ada pemuda-pemuda kakak-kakak semua yang memang memiliki niat tulus ini ya, untuk memajukan pendidikan yang ada di Sulawesi Tengah khususnya. Baik, terima kasih banyak untuk kakak-kakak sudah hadir dan berbagi cerita untuk malam hari ini. Dan kita usai atau sudah cukup di sini ya.
3: Terima kasih Kak.
1: Oke, baik, terima kasih banyak juga untuk pendengar dan pemirsa yang sudah mengikuti obrolan kita di malam hari ini di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas tentunya. Dan Dinda, saya Dinda Kurniaswami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Israel.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan ya. Beliau akan sholat di mana ya? Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Menteri dan sebagainya di situ semuanya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
3: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 20, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis, misalnya dari Jamarot tadi, perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
8: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik. Karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI, Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
13: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia ini. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
12: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
14: Penasaran ya?
15: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
15: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
5: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember

0: orang lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
2: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
1: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
4: Pengunjung.
5: Hari ini ramai.
4: Dibanding... Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
5: Pengunjung.
4: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
5: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
4: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
5: Tenan
4: apa yang paling banyak dicari?
5: F&B paling.
4: Makanan.
5: Ya soal makan.
4: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung Fai mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
6: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
4: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
6: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
4: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
6: Buat kuliner aja.
4: Oh, kuliner.
6: Ya,
4: apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
6: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
4: Oh, kurang
6: jadi
4: tahu.
6: Cuma keliling-keliling aja.
4: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
6: Jujur, ini menarik sih.
4: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
7: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
4: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
7: Ibu saya.
4: Kenapa?
7: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas,
4: karena
7: kalau
4: udah,
7: di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
4: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur.

0: panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
2: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
3: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
2: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
3: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
2: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
3: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
4: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, Sayoman.
1: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar untuk ada yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu hingga malam hari ini ya di menit ke-43 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Gimana suasana Idul Adha Anda di sepanjang hari ini? Udah dapat sekilo daging? Udah rilis semua apa yang kita mau kurbankan kemarin. Semoga hikmah dibalik Idul Adha ataupun juga kurban ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita kurbankan, kita singkirkan semua yang bersifat duniawi kita, entah itu ego, entah itu kesombongan, entah itu congkak, apalah itu ya. Dan kita tetap teguh pada kebaikan yang dipercayakan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Dan saya Rina Wawadiyah pendengar di malam hari ini bersama operator Irfan Maulani siap bersama dengan Anda hingga pukul 24. Dan kami informasikan ya, di Ruang Rindu malam hari ini kita akan mengikuti secara berjaringan di mana ada grup vokal Senada ini ya yang akan hadir sebagai guest star ataupun juga bintang tamu di 100% Indonesia berjaringan. Ada Ita Purnamasari juga dan Yudi Ismail nih yang akan menemani perjalanan kita di 100% maksud kami di Ruang Rindu ya. Untuk Ruang Rindu malam hari ini. Jadi dengarkan terus di Pro 1 RRI Palu dan Pro 1 seluruh Indonesia.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Dan pendengar, saat ini sudah tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami bergabung dengan Pro 1 RRI di Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan.
1: Jumpa kian berpadu. Kami hadirkan

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai meresap ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini, yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Betul. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id, benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung aja kita ngobrol
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat. Mantap. Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, bukan, Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba. Iya. Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: itu senada. Formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
0: Tahun 91.
1: Benar-benar legend kan penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog itu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy.
0: Kang Teddy.
1: Belum, suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya tadi pada ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado. Selamat
0: dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung Bang dengan Benny. Senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwah ini ya, beragama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
4: Tantangannya. Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda, semuanya deh salam hormat, salam sehat. Dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas. Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kami Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi,
5: lagunya apa, bagus enggak gitu sama Nada?
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kasih Putih ya.
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin

0: Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
2: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy.
0: Oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
3: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
3: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
0: Apa tuh?
3: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
3: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
3: ya, di momen Idul Adha ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Iya, maksudnya bertanya
0: itu kan. Oke. Iya, iya, iya, iya.
3: Memang semua juga saya senang lagu religi kan, terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
3: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
3: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab. Silakan
0: Kang dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
4: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Ya, Kang Teddy mangga.
5: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Betul.
5: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
5: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
5: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
4: Tapi gini ya, satu hal yang kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
4: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
4: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka

0: memperbaiki apa namanya lagu atau
1: ya.
0: Syair atau apapun yang Nada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Tedi, bukan untuk Kang Tedi, tapi untuk senada. Gitu.
2: Siap.
0: Jadi kebaikan untuk senada. Itu sih yang kita apa biasa terjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, banyak. Mungkin dalam manggung,
2: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
3: Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
3: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, iya, gimana ya. Gimana?
3: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Oke. Okay.
3: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
3: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya. Ya,
0: Mandarin.
1: Mandarin, iya ya, bahasa ya. Mandarin. Wah, luar biasa. Iya ya.
2: Oke, jadi gitu karena,
0: ya. Ya. Nah, itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
0: selain
1: itu ya.
0: Setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantang aja karena
3: ada lagi, Wi. Ada
1: apa
3: lagi.
1: Apa tuh?
0: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Bang?
3: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
2: Oke. Okay.
3: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
2: Nah,
3: ya.
2: Amin.
3: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
3: Langkah ke depan tetap berkarya ya, Wing ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
3: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
2: Wah, dekat Baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong Kang Tedi. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
2: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
2: Oke.
1: Okay.
2: Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
0: Wing to wing. Ini lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Salawat.
2: Oke.
0: Okay. Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Salawat.
2: Siap.
0: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
0: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya ECPI. Jagalah hati, jaga hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
0: Itu masuk ke apa stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
2: Iya. Oke.
0: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalau nggak salah nunggu sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari apa dari
1: label
0: apa,
1: ya?
0: Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
0: Iya. Double platinum.
2: Oke. Okay.
1: Masya Allah.
2: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau religi lagu, atau lagu pop, umum?
2: Pop pada umumnya.
0: Ya, pada umumnya. Nah, Kang Teddy.
1: Mangga.
3: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya kita menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
3: betul. Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
2: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
2: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
2: Baik. Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, Senada. Dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama ya, Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Untuk sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitullah itu
1: kok ya. Rindu sekali, betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya. Bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisah aja
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya aduh, banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam
4: apa,
1: hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masya Allah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini banyak yang kenal sama senada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti lah. Gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mantar nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh kita, hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat,
1: untuk selalu dan mengingat
5: kepada Allah.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu Hoa.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin
5: ya,
0: soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang senada.
6: Leman. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung jadi dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
1: Ya, silakan. Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggapan Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
6: Bang Leman. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Sari. Dengar Aidin Walpaisin.
1: Sama-sama.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Sang senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
7: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Jadi
1: Blackboard.
2: Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren banget.
2: Apa namanya? Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah itu royaltinya dibayarkan.
0: Waduh.
2: Masa 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke.
2: Oke. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang diajari yang
2: rindu. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: bintang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang paling.
8: Gagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus. Demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Brunei,
1: Singapura,
8: ya.
0: Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
0: Sering banget ya?
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu
0: Mas Iqbal.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah
8: semua.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit gak tentang
1: Pak Dwiki? Boleh silakan.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki melihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke.
9: Gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
9: oh iya juga gak sih cukup, gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
9: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus.
1: Yeah.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Oh.
1: Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu. Bahkan pas dia Prahmat dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu.
1: Ya.
9: Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu, nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa? Sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa? Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya.
1: Iya.
9: Bekerja keras untuk menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
9: Nyanyi bareng di dapat dua opa.
1: Iya betul.
0: Baik. Keren
9: banget
1: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan di lainnya di luar musik.
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
9: Beliau juga bikin beberapa film
1: pendek.
0: Film pendek ya.
1: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil buat, untuk berkurban ya untuk
9: betul,
1: ya
9: betul
1: untuk
9: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha
9: ya. Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank di, ya sebuah bank.
9: Ah ya, sebuah bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
9: musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya senang luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagunya saya nggak tahu syairnya. Oh, tadi. Oh,
1: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: Belasan.
9: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7 atau 8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke.
9: Okay. Ada sekitar
0: 78 kali 17 ya.
9: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya?
1: Pastinya banyak lah.
9: Kita enggak kuat. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, Kang, pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat,
1: Neo Salawat
0: dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Abang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Okay. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Kedi, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, kalau Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Tabi pun. Assalamualaikum. Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.

0: Salah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
2: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
1: Amin.
2: Dan bisa berjalan dengan lancar segala
0: Amin.
2: Karirnya gitu aja.
0: Amin.
1: Doa lah ya.
2: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
1: Siap.
2: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan abang. Saya kan orang Bali.
1: Oh, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
0: apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa,
1: Mas? Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
0: Halo, Mas.
3: Iya, antara Madinah.
1: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
0: Ya. Mungkin harmonisasinya itu lo.
3: Kan kita nih duet vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
1: Oke.
3: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
1: Tenor ya.
3: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sebenarnya tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
0: Jenis suara betul.
1: Nah, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito, Iksan di bass.
0: Di bass. Oh,
1: siap ya, kalau begitu.
0: Semuanya merupakan perpaduan.
1: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
3: Keberapa ya Kang Teddy? Pintu. Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
0: Di Pintu Langit. Oh,
1: oke.
3: Okay. Aduh, judulnya. Kalau enggak salah 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
1: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
0: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
1: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
3: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
0: Malaysia ya.
3: Punya Teman Sejati itu di album Mio Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
0: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
3: Sama Rehan sering.
1: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
0: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
1: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
0: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
1: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
0: Para penelpon.
1: Sekarang kita pengen nanya. Nah ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
0: yang viral di medsos.
1: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
3: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
0: Mangga Kang.
1: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
0: Kang Teddy suaranya nggak ada.
1: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
0: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
3: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya kenapa ini kok apa namanya lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandarin dia gitu. Mm-hmm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau nggak salah, karena bertepatan dengan Gongsi Pancai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
0: Iya.
3: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
0: Oh iya.
3: Untuk nyanyi lagu itu
1: gitu. Oh.
3: Di DKI. Tuh, dinyanyiin gitu.
0: Wah, luar biasa.
3: Ya, senang banget gitu ya, dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
0: Gen Z
3: gitu ya, mereka mengenal kembali, oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya
1: okay.
3: memberikan nilai positif buat pendengarnya, sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya, sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
0: Iya.
1: Siap. Oke, masuk. Masuk ya, Kang Teddy. Masuk.
0: Ya, Kang Teddy.
3: Ya,
0: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
4: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
0: Ya.
4: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
0: Iya.
4: Solawat Cina. Oh, kan okay. nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah K-woman tian an, sebelum dia gitu, oh iya ini gitu, gitu.
0: Luar biasa.
1: Begitu ternyata.
0: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa Nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik Nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
1: Gimana-gimana tuh?
0: Memperkenalkan Baik, musik
4: ya,
0: Nasyid.
4: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
0: Iya, hampir itu semua ya.
4: Tantangannya
0: ya.
4: Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
0: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan iya betul.
4: Iya, Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
1: Oh gitu ya.
0: Puasanya 11 bulan.
1: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan begitu.
4: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
0: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, kan itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog. Besar buat Senada, betul.
1: Oh.
3: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
0: iklan.
3: Campaign iklan.
0: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
3: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
1: Oke. Okay.
3: Kita syuting di sana, kita di Seattle, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
0: kan sampai ke Thailand juga.
1: Kang Teddy.
4: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
0: Di mana Kang?
4: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
0: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
1: nonton kita ya.
0: Nonton kita pastinya, dan nonton juga pendengar lainnya
1: ya
0: yang ada di Jabodetabek.
4: Kita cari dana buat Palestina juga.
0: Luar biasa.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
0: Iya dong.
4: Boleh dong.
1: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya. Teman sejati. Kita dengerin ya.
4: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
1: Ini enggak tahu ini ya. Di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
0: Kita dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi.
1: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada,
1: nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang tadi memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan selain nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
4: Oh, iya. adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya siap. siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Gitu
4: ya. Ya ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah Nabi dan sebagainya ya. Ada untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Namanya. Senada kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, nasyid senada ya? Dan senada nasyid.
1: Senada nasyid. Oh, oke. Siap.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasyid.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya,
4: amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti ya untuk Ruang Rindu Berjaringan bersama Senada yang baru saja berakhir. Dan untuk satu jam ke depan kita hadir dalam ruang inspirasi sekaligus juga menemani untuk Anda beristirahat di malam hari ini. Kami hadirkan lagu-lagu pop tanah air.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir, sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan, karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mulai dari pemancar RRI Tondo sampai dengan Studio Kartini 39 mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah esok pagi. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siarannya pada edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026 melalui pemancar FM 90,8 MHz. Dengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Pagi hari ini langsung dari studio Pro 1 Jalan Kartini nomor 39 edisi siar Kamis 28 Mei 2026. Kami hadir untuk menemani Anda. Dan pagi hari ini untuk tim Palu yang menemani Anda, saya Mikael Subjawas bersama dengan Anjas Pole sebagai operator studio. Kami akan hadir untuk menemani Anda dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 dengan beragam program acara, baik informasi, dialog, dan juga tentunya informasi berita. Tetaplah bersama kami dan nikmati kebersamaan kita di edisi hari Kamis ini, dan tentunya masih dalam suasana libur bersama ya. Kemudian juga tentu pada hari ini ada beberapa agenda penting mungkin yang akan Anda kerjakan, sehingga tentunya kami berharap dari beberapa rangkaian kegiatan Anda semoga berjalan dengan lancar ya. Oke, baik pendengar program 1 dan juga program 4, kami akan hadir untuk mengantarkan ke ruang dengan Anda program Mutiara Pagi Islam yang akan diawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk Mutiara Pagi Islami. Pagi ini kami cukupkan, dan saat ini jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir untuk mengantarkan informasi untuk Anda melalui Lintas Sulawesi Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Daging kurban bisa dibagikan kepada fakir miskin, bisa dibagikan kepada tetangga kita, kerabat kita, bahkan meskipun dia tidak miskin.
2: Dari dinas perkebunan sendiri dan peternakan itu 66 sapi yang tersebar di 64 masjid di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Di Sulawesi Tengah sedang mendorong ekspor durian. Sebenarnya yang didorong ada dua, ekspor durian beku dan ekspor durian fresh.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Kurban tidak hanya meliputi fakir miskin, namun dapat diberikan kepada mereka yang disyaratkan untuk mengikat persaudaraan. Badan Karantina Indonesia tetap berkomitmen memberi perhatian dan juga pendampingan untuk berkelanjutan ekspor durian dari Sulawesi Tengah. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI, kurban tidak hanya meliputi fakir miskin, namun dapat diberikan kepada mereka yang disyariatkan untuk mengikat persaudaraan.
1: Ibadah kurban tidak hanya penanda bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sarana untuk mempererat ikatan sosial di tengah masyarakat. Aspek penting dalam pelaksanaannya adalah memahami golongan yang berhak menerima daging kurban, agar pembagiannya dilakukan secara merata, tepat, dan sesuai tuntutan syariat. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Una-Una Muhammad Hamdi mengatakan, daging kurban tidak hanya meliputi fakir miskin, bahkan mereka dari kalangan yang tidak miskin pun dapat diberikan untuk mengikat persaudaraan.
2: Daging kurban bisa dibagikan kepada fakir miskin, bisa dibagikan kepada tetangga kita, kerabat kita, bahkan meskipun dia tidak miskin. Mengikat persaudaraan ya dengan tetangga kita.
1: Pengamalan berbagi daging kurban sebagai syariat dalam agama Islam untuk merekatkan hubungan yang tidak hanya meliputi antara sesama umat Islam, namun juga mempererat dan memperkuat hubungan antar sesama umat beragama.
2: Kurban riyat ini memang kalau diamalkan insya Allah akan merekatkan hubungan antar sesama umat Islam, terutama antar sesama umat manusia.
1: Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Una-Una Muhammad Hamdi berharap nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Raya Kurban ini dapat terus diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan individu-individu yang taat, peduli, ikhlas, serta memiliki solidaritas yang kuat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah, Rustam Aripudin menyebut pada Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Raya Baitul Khairat menyalurkan 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden dengan bobot 922 kg kepada masyarakat yang terdaftar penerima manfaat. Selain sapi Banmas Presiden juga terdapat sapi milik Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dari Sekretariat DPRD Sulawesi Tengah, termasuk sumbangan dari OPD dan juga masyarakat, serta dari sejumlah tokoh masyarakat Sulawesi Tengah. Ia menjelaskan dari sejumlah hewan kurban tersebut dibagikan kepada sebanyak 1.850 masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat berdasarkan kupon kurban yang telah diedarkan kepada masyarakat.
3: Untuk Masjid Raya Baitul Khairat ada 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing, masing-masing 1 ekor sapi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, kedua 1 ekor sapi dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, 1 ekor sapi dari anggota DPR RI Bapak Muhyiddin Said, 1 ekor sapi dari Wakil Ketua DPD RI Bapak Akbar Supratman, 1 ekor sapi berserikat 7 orang, 1 ekor sapi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian 1 ekor sapi dari Cikasda, 3 ekor sapi sebagai sedekah dari Masjid Raya. Kupon yang beredar dari panitia sebanyak 1.850 kupon dan sudah diambil data dari utamakan di sekitar Masjid Baitul Khairat dan data-data yang kita terima dari panti asuhan dan penerima khusus.
0: Rustam menambahkan dari sejumlah penerima manfaat tersebut diharapkan mampu memberikan kebahagiaan serta manfaat kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Selain itu juga ia menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menyalurkan hewan kurban masing-masing 5 ekor sapi untuk masyarakat di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Dan ia berharap seluruh daging kurban yang dibagikan dapat disalurkan secara merata kepada seluruh penerima manfaat. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai hari ini dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat dan bagaimana upaya Basnas memastikan pendistribusian daging kurban ini dapat tepat sasaran? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Miftah Tahul Janna, bersama dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah, Hatamuddin Tamrin, berikut ini.
4: Ya, baik Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
5: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas, dan pada tahun ini insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembeli di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembeli di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional untuk melaksanakan sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
4: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
5: Pengadaan sapi kurban ini kami beli yang sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan dan itu ada surat keterangan sehatnya.
4: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
5: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian distribusi daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami pemotongan hewan itu selama 3 hari. Insya Allah dari tanggal 28, 29, 30. Kita targetkan itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Kita anukan itu minimal itu 2 kilo.
4: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah memastikan agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
5: Nah ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP. Itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara dan kami bagi kupon. Dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu yang berserikat itu akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
4: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
5: Kami atas nama Basnas menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengelola 127 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan hewan kurban tersebut disebar ke seluruh kabupaten kota guna memastikan pemerataan distribusi daging bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sidik.
6: Usai melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitul Khairat, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid secara simbolis menyerahkan sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia kepada Imam Utama Masjid Raya Baitul Khairat. Sapi banmas Presiden tersebut disalurkan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat. Selain sapi banmas Presiden, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menerima bantuan hewan kurban dari sejumlah tokoh masyarakat yang dikelola oleh Panitia Kurban Masjid Raya Baitul Khairat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengapresiasi semangat berkurban dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meski dihadapkan pada efisiensi anggaran. Ia juga menjelaskan untuk tahun ini, pemerintah juga menyiapkan masing-masing 5 ekor sapi untuk disalurkan ke 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah, sehingga berdasarkan dari jumlah keseluruhan, sapi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 127 ekor.
7: Kurban tahun ini luar biasa, walaupun di tengah efisiensi, di tengah kondisi bangsa kita sekarang ini, tapi semangat berkorbannya luar biasa. Dari dinas perkebunan sendiri dan peternakan itu 66 sapi yang tersebar di setiap 64 masjid di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah, setiap kabupaten 5 ekor. Kemudian masing-masing OPD juga dari kumpul-kumpul mereka menyumbangkan 1 ekor sapi sehingga kurang lebih sekitar 40 sapi. Kemudian sumbangan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat seperti Wakil Ketua MPR, kemudian Pak Muhyiddin juga, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya memberikan, para pengusaha memberikan sumbangan juga kepada pemerintah provinsi untuk dikelola. Sehingga jumlah total tahun ini sapi korban yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk yang bantuan Bapak Presiden sapi banpres yang tadi baru saja kita serah terimakan itu berarti 127 ekor keseluruhannya sapi kurban yang dikelola oleh pemerintah provinsi tahun 2026 ini. Mudah-mudahan ini semakin berkah, mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
6: Lebih lanjut, Anwar Hafid berharap dari seluruh hewan kurban yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat disalurkan secara merata serta memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak menerima. Karena menurutnya momentum Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama, khususnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk memaknai Idul Adha sebagai tonggak penting untuk memperkuat semangat pengorbanan dalam memajukan daerah dan negara di masa yang akan datang.
0: Manajer PLN Nusantara Power Service PLTU Ampada menyerahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga desa Sabo sebagai wujud kebersamaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan.
1: Sebagai bentuk kebersamaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan, Manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampada Budi Wijaja menyerahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga desa Sabo, Kecamatan Ampana Tete, Tojo, Una-Una. Kegiatan ini menurutnya merupakan agenda tahunan PLTU Ampana yang rutin dilaksanakan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk dukungan kepada warga, khususnya mereka yang membutuhkan di sekitar wilayah operasi perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana.
8: Alhamdulillah di hari ini ada pemberian bantuan kurban masyarakat desa Sabo 2 sapi. Ya, alhamdulillah ada perusahaan sudah memfasilitasi setiap tahun untuk dilakukan kurban rutin. Alhamdulillah, harapannya kita tetap kerjasama yang baik dengan desa setempat, saling berbagilah dengan masyarakat sekitar.
1: Program sosial tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan tanggung jawab sosial perusahaan dari unit kelistrikan. Manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana Budi Wijaja mengatakan, selain bentuk dukungan kebutuhan pangan pada warga yang membutuhkan di Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Penyerahan 2 ekor ternak sapi untuk dikurbankan itu juga untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara pihak perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana dengan masyarakat desa sekitarnya. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Putra Daerah Sulawesi Tengah resmi menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia sejak akhir April lalu. Abdul Kadir Karding berkomitmen memberi perhatian dan juga pendampingan untuk keberlanjutan ekspor durian dari Sulawesi Tengah. Laporan Nita Surbakti.
9: Pasca launching ekspor durian montong Sulawesi Tengah ke Cina dalam bentuk beku bulan April lalu, hingga saat ini aktivitas ekspor durian masih terus berlanjut sesuai dengan ketersediaan stok yang dimiliki oleh seluruh perusahaan pengemasan durian beku. Keberlanjutan ekspor durian dari Sulawesi Tengah dipastikan akan terus menjadi perhatian Badan Karantina Indonesia meski terjadi pergantian pimpinan. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding usai melakukan audiensi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Forkopimda serta pelaku usaha menegaskan dirinya siap menjaga akselerasi ekspor durian dengan tetap mengedepankan kualitas produk yang akan dikirim sebagai upaya menjaga kepercayaan negara tujuan terhadap produk dari Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya.
10: Begitu saya dilantik, ada laporan bahwa di Sulawesi Tengah sedang mendorong ekspor durian. Sebenarnya yang didorong ada dua, ekspor durian beku dan ekspor durian fresh. Nah, karena di daerah kelahiran, maka saya juga sebagai kepala karantina pasti akan melakukan semua hal yang bisa dalam kewenangan Barantin untuk mensupport.
9: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, melalui audiensi yang dilakukan bersama Kepala Badan Karantina Indonesia, berbagai keluhan dan informasi yang diterima diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekspor durian dari daerah ini. Diakui saat ini, pemerintah sedang menggenjot ekspor tidak hanya durian, tetapi juga beberapa komoditi yang menjadi andalan Sulawesi Tengah, diantaranya kelapa, kopi, dan cengkeh. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi masyarakat petani serta sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak hanya mengandalkan potensi tambang dan industri pengolahan. Menurut Gubernur, kehadiran Kepala Badan Karantina Indonesia dapat memberi dampak signifikan dalam upaya ekspor produk komoditi Sulawesi Tengah.
10: Kenapa ini menjadi keberkahan tersendiri menurut saya secara pribadi dan juga pemerintah daerah? Karena di saat sekarang ini pemerintah sedang menggenjot ekspor beberapa komoditi yang menjadi andalan kita seperti kelapa, durian, kopi, cengkeh dan sebagainya termasuk ikan, dan karantina memiliki peran yang sangat strategis untuk kelancaran proses itu. Beliau berkunjung di Sulawesi Tengah, kita manfaatkan dengan baik. Hari ini banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dari beliau. Semoga ini kita bisa segera tindak lanjuti sehingga hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan selama ini yang bisa menghambat proses ekspor ini akan semakin lancar, akan semakin cepat nanti ke depan di provinsi kita ini.
9: Di tengah upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan potensi ekonomi berbasis kerakyatan, keduanya juga berharap agar masyarakat petani tetap konsisten dalam mengolah dan merawat lahan atau kebun durian yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas durian yang dimiliki daerah ini semakin baik dan diminati oleh pasar, di mana pasar terbesar durian montong yakni Cina.
0: Program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP diharapkan dapat realisasi serta berdampak nyata dalam meningkatkan masyarakat nelayan. Laporan selengkapnya ikut Wiranata.
11: Kampung Nelayan Merah Putih KNMP adalah program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang bertujuan untuk membangun kawasan perkampungan nelayan modern, produktif, dan sejahtera. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir dalam membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses agar masyarakat nelayan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tengah Syarifuddin Hafid kepada RRI mengatakan pemerintah harus hadir di tengah kehidupan para nelayan mulai dari hulu hingga hilir dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan para nelayan.
12: Harapan harapan kita ini, Pak, dengan adanya kampung nelayan ini, tentu nelayan kita berdaya saing, Pak, dan bisa sejahtera. Kira begitu harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini. Sangat menjanjikan kalau saya lihat programnya ini, ya. Kalau saya lihat juga fasilitasnya. Cuma yang ingin saya mau tegaskan, Pak, kalau saya lihat nelayan kita ini kan yang masih kurang ini fasilitas dan sumber daya. Pemerintah ini harus ikut campur dari hulu sampai hilir ini soal nelayan. Karena kita sediakan juga itu, Pak, alat tangkap fasilitas. Modalnya dia pergi mencari ikan, kan itu kapal itu butuh BBM, butuh makan. Dia harus simpankan istri dan anaknya.
13: Ketua DPD HNSI yang juga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah itu juga mengharapkan program KNMP ini dapat berjalan lancar sehingga benar-benar berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Sulawesi Tengah.
0: Penggunaan bahasa daerah lokal di wilayah Sulawesi Tengah dinilai semakin memprihatinkan, bukan hanya di ruang publik, namun juga kini jarang digunakan di lingkungan keluarga sendiri. Selengkapnya, Ikadek Andika melaporkan untuk Anda.
14: Penggunaan bahasa daerah lokal di wilayah Sulawesi Tengah kini semakin memprihatinkan. Tidak hanya di ruang publik dan lingkungan formal, bahasa daerah bahkan mulai jarang digunakan di lingkungan keluarga sendiri. Hal ini disampaikan Ketua Limbu Membine Tokaili, Nurmiati Habibu, yang menyebut banyak orang tua asli Kaili kini lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan anak-anak mereka di rumah. Kondisi ini menurutnya dikhawatirkan akan mempercepat hilangnya bahasa ibu pada generasi muda. Nurmiati menilai keluarga seharusnya menjadi benteng pertama dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah. Namun kenyataannya, kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia justru telah membentuk karakter baru dalam keluarga, sehingga bahasa daerah perlahan ditinggalkan.
15: Kondisi bahasa daerah atau bahasa ibu atau bahasa lokal yang ada di daerah Sulawesi Tengah ini jujur sangat memprihatinkan. Karena kenapa? Hampir di semua lini, bahkan di lingkungan keluarga sendiri, penggunaan atau pemakaian bahasa ibu itu sudah sangat jarang sekali. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa bahasa dan budaya ini adalah aset, nilai yang tertinggi, ya, dalam keberadaan hasanah budaya atau aset kebanggaan dari bangsa, dari suatu bangsa atau daerah itu sendiri.
14: Nurmiati juga mengaku sedih melihat banyak anak muda Kaili yang bahkan tidak memahami percakapan sederhana dalam bahasa daerahnya sendiri. Padahal katanya, bahasa merupakan aset budaya paling berharga yang menjadi identitas masyarakat Sulawesi Tengah. Fenomena ini menurut Nurmiati juga diperparah dengan minimnya penggunaan bahasa Kaili oleh para pejabat maupun tokoh masyarakat di ruang-ruang formal. Akibatnya generasi muda semakin kehilangan contoh dalam penggunaan bahasa daerah sehari-hari. Karena itu sebagai upaya revitalisasi, Limbu Membine Tokaili bersama sejumlah pihak kini terus mendorong penggunaan bahasa Kaili di sekolah maupun lingkungan sosial. Salah satunya melalui rencana lomba debat bahasa Kaili bagi pelajar yang akan digelar di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala. Ia pun mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan penggunaan bahasa daerah dari hal sederhana di rumah, agar bahasa ibu tetap hidup dan tidak hilang di telan zaman.
0: Pendengar Pro 1 RRI Palu dan juga pemirsa official YouTube RRI, demikianlah untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Rojo Peruntukahu dan editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Bikal Subjawas yang bertugas pagi hari ini bersama dengan rekan teknik Anjas Pole mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
2: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
2: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
3: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.
4: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
5: Dalam proses 2 hari direpetisi ulang positif.
6: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
7: Usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
4: Kopi Anda.
8: Kopi Anda.
4: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi hari ini kami hadirkan untuk suasana pagi yang sangat luar biasa. Pagi hari ini ya kita harus bilang bahwa ataupun mengatakan bahwa hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa istimewa. Selain ini merupakan hari cuti bersama karena sesuai dengan surat keputusan bersama ya, atau SKB 3 Menteri, Hari Raya Idul Adha adalah salah satu hari libur keagamaan. Dan tidak hanya satu hari, pemerintah juga menetapkan satu hari setelah Hari Raya Idul Adha sebagai cuti bersama. Ya iya, hari ini 28 Mei 2026 menyala liburku ya. Oke, pagi hari ini kembali RRI menemani Anda melalui program Palu Menyapa atau komentar dan opini Anda pastinya di sesi yang pertama ya. Dan nanti akan berlanjut di pukul 8.30 sampai dengan pukul 9. Dan nanti di jam 9 kita akan perdalam lagi tentang pembahasan ini, soal topik yang diangkat atau dihadirkan oleh RRI, yaitu Kurban Idul Adha untuk siapa? Ya, untuk siapa coba, ayo. Ada yang bisa jawab enggak? Jadi pendengar Pro 1, perayaan Idul Adha ya, yang kita ketahui memang ini menjadi selalu ya, bahkan ya menjadi momentum yang tentunya juga dimaknai bagi umat Islam selain sebagai bentuk ibadah dan juga ketakwaan ya. Dan yang pasti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta dan segala isinya. Dan kurban juga mengandung nilai sosial yang sangat kuat. Karena nilai sosialnya seperti apa? Tentang kepedulian, kemudian kebersamaan dan berbagi kepada sesama ya. Oke, dan pendengar Pro 1, dalam konteks berkurban ini tidak melihat siapa ya yang diberikan kurban ataupun juga apalagi soal agama gitu ya. Siapa saja yang tentunya disyariatkan menerima kurban ini pasti akan mendapatkannya. Namun di tengah pelaksanaan ibadah kurban setiap tahun ya, muncul pertanyaan yang sering menjadi langganan dan perhatian masyarakat. Apa itu Kurban Idul Adha itu sebenarnya untuk siapa gitu ya? Apakah hanya sebatas ritual ibadah atau menjadi instrumen pemerataan dan juga solidaritas sosial di tengah masyarakat? Hal-hal seperti itu akan muncul setiap tahunnya menjadi pertanyaan ya pendengar. Dan dalam Islam, kurban memiliki hukum yang sangat dianjurkan bagi yang mampu ya, karena daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu ibadah kurban ini bukan hanya berdimensi spiritual ya, tapi juga menjadi sarana memperkuat nilai kemanusiaan dan juga keadilan sosial. Kita sepakat akan hal itu ya. Dan penerima manfaat kurban ini pada dasarnya ya mencakup masyarakat yang luas, terutama kelompok yang jarang menikmati konsumsi daging dalam kesehariannya ya. Momentum Idul Adha menjadi kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk ikut merasakan kebahagiaan dan juga kebersamaan. Namun di lapangan pendengar Pro 1 ya, proses penyaluran daging kurban masih menghadapi berbagai tantangan. Ini mulai dari distribusi yang tidak merata, penumpukan penerimaan wilayah di wilayah-wilayah tertentu yang itu saja ya, udah mau agak itu mau ya, seperti itu istilahnya ya, hingga adanya masyarakat yang justru belum tersentuh pembagian kurban. Nah, selain itu persoalan pendataan ini nih ya, yang kadang-kadang carut marutnya di sini nih ya, persoalan pendataan penerima manfaat ya, dan juga keterbatasan jumlah hewan kurban di beberapa daerah karena sistem pembagian yang belum tertata dengan baik, ini juga menjadi hambatan tersendiri. Nah, disinilah tentunya pendengar pentingnya pengawasan dan juga tata kelola yang baik ya. Bagaimana peran panitia kurban? Apakah sudah benar-benar amanah? Dan tokoh masyarakat pun juga seperti apa dalam bersikap? Pemerintah sampai dengan lembaga sosial yang sangat dibutuhkan untuk memastikan penyaluran daging kurban ini berjalan adil ya, tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat ya. Lalu apakah distribusi kurban di lingkungan Anda selama ini sudah merata, pendengar Pro 1 ya? Dan siapa saja sih yang seharusnya menjadi prioritas penerimaan manfaat, dan bagaimana memastikan ibadah kurban ini benar-benar menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial? Karena kurban bukan hanya tentang ibadah personal ya, tapi juga tentang menghadirkan keadilan sosial, kepedulian, dan juga keberkahan bersama. Oke, sudah ada penelpon yang bergabung. Saya persilahkan di 0811-456-03908 atau di 455-442 ya. Oke, ada penelpon yang bergabung. Saya menyapa, selamat pagi, halo.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Narno.
1: Tanggalan pertama ini.
0: Iya.
1: Kemben biasanya lama susah mas ini. Lama.
0: Alhamdulillah, ini mungkin berkah Idul Adha Pak.
1: Korban berapa mbak?
0: Kenapa?
1: Korban apa kemarin?
0: Insya Allah ya, untuk tahun ini saya masih memegang kurban perasaan, belum kurban hewan nih Pak Narno. masih OTW perwujudan ini ya, bisa kurban Pak. Kalau Pak Narno sendiri ada kegiatan kurban tahun ini bersama dengan keluarga?
1: Kita kemarin motongnya di ada masjid kecil samping lapangan Kayudara itu.
0: Oh iya.
1: Kebetulan kita ikut di situ ada 3 ekor sapi,
0: masya Allah, masya Allah,
1: sama 2 ekor kambing kemarin.
0: Oh, oke, masya Allah, oke, baik.
1: Sampai jam 1 jam 2 itu baru selesai.
0: Didistribusikan itu saat itu juga ya?
1: Distribusinya kemarin mungkin sampai jam 3 lebih baru selesai.
0: Oh, oke. Nah, kita bicara soal distribusi nih Pak Narno ya. Distribusi kurban di lingkungan Pak Narno selama ini, kalau dari pantauan Pak Narno sendiri sebagai masyarakat, bahkan juga mungkin yang melakukan kurban gitu ya, apakah sudah merata dan siapa saja di wilayah tersebut yang memang sudah masuk dalam pendataan? Pendataan ini kan kadang-kadang suka bermasalah gitu ya. Bukan suka bermasalah, tapi kadang-kadang masalahnya di situ gitu ya. Sudah meratakah selama ini yang dipantau Pak Narno?
1: Kalau setahu saya, insya Allah merata.
0: Amanah ya.
1: Karena warga kita kan tidak nambah-nambah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Warganya tidak berkurang juga. Jadi kalau itu mungkin banyak kos-kosan dan mungkin seperti itu mungkin. Ya anak-anak kos ini mungkin yang kurang terpantau, tapi kalau di situ orang sudah menetap lama, warganya tidak berubah-ubah, saya yakin itu merata. Karena dari dulu saya itu mengedukasi sama panitia. Memang kalau di daerah saya itu kan kemarin dulu sekali saya edukasi si korban itu 21-23 berarti dia mendapatkan dagingnya 2 kilo. Tulangnya 2 kilo.
0: Ya.
1: Selebihnya dibagi. Daging 2 kilo, tulang 2 kilo, tapi masih ada 5 kantong, Mbak. Kita isi korban itu dapat 5 kantong A. Itu kurang lebih kalau bisa 1 kilo, 1 kilo daging.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu pun yang 5 kantong itu bukan untuk si korban ini, kalau bisa itu dibagikan. Kalau kita punya kenalan orang tidak mampu, di mana tempat saudara kita yang kurang mampu, itu yang kita bagi 5 kantong ini. Ini yang dari dulu saya edukasi begitu. Alhamdulillah sudah berjalan lama, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu sudah dibagi itu dan saya yakin masyarakat di sekitar kita itu tidak mungkin akan mendapatkan daging yang dari Masjid Baitul Al-Khairat, tidak mungkin. Akan mendapatkan daging Masjid Meraya, tidak mungkin. yang memperhatikan ya panitia korban di sekitar itu tidak ya. Mungkin kalau okay. dia sampai double-double itu mustahil, itu mustahil. Seperti itu yang kita sampaikan ke teman-teman dan sudah berjalan lama dan alhamdulillah ya nanti yang menjadi panitia yang capek motong-motong dan sebagainya ya kita dapat ulang kan kali itu atau apa begitu di panitia mungkin ditambah satu kantong kali itu dan sebagainya itu kalau yang korban dapatnya seperti itu tadi karena kita masih banyak mendengar di suatu masjid-masjid itu kadang-kadang tidak merata, si korban pun kadang tidak mendapat pengerta berarti tetap gitu. Korban kok tidak dapat sepertiganya, kan lucu toh. Yang banyak dapat, yang motong itu tulang, yang motong itu daging, kan lucu. Itu karena si panitia belum diedukasi gitu loh. Itu makanya kalau sudah diedukasi panitia, dimanapun tempat, saya yakin mereka akan memperhatikan masyarakat di sekitar situ. Begitu Mbak. Baik. Jadi biar seperti bisa bilang dulu, biar yang kaya yang miskin semua dapat. Namanya masyarakat. Kaya itu kan kadang kita lihat, wah rumahnya gagah, besar. Belum tentu itu ekonominya bagus setiap hari. Belum tentu mereka setiap hari sudah makan daging, mungkin juga menunggu korban gitu. Kan banyak saudara-saudara kita itu, karena memang rumah itu waktu punya, besar. Tapi di dalamnya kan belum tentu seperti saya bilang ekonominya lancar dan bagaimana itulah isinya dari korban. Mbak Umi, terima kasih Mbak Umi.
0: Baik.
1: Selamat menikmati kali itu Mbak Umi. Karena ada kali itu nggak nih Mbak Umi?
0: Insya Allah, insya Allah.
1: Dapat tuh diundang ke RI.
0: Insya Allah, insya Allah. Kali itu Akbar ya. Oke, siap, baik. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, Pak Suhlan, silakan.
2: Dengan Pak Suhlan di Sibovi.
0: Iya, silakan.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, sehat-sehat kami leh.
2: Jadi hari kedua. Pemotongan hewan kurban hari ini. Kepada siapakah kurban dibagikan? Pemerataan toh? Kepada tetangga-tetangga kita. Yang terdekat dari kita. Nah, kalau kami di sini aman itu, yo.
0: Oke, aman ya.
2: Bikin ada di sini pembagian kuponnya.
0: Oh, oke, pembagian kupon ya.
2: Dagingnya yang yang bermasalah kuponnya
0: ya.
2: Iya kan harus pakai kupon dulu toh. Ada yang meminta sudah tak bagi semua kuponnya. Mana yang dikasih tidak, nah, itu tidak mungkin toh. Jadi pembagian di kalau di Sibowi ini ada hari ini ada yang potong ada beberapa ekor sapi ini kemarin sudah ada cun. Jadi kalau kami di Sibowi ini aman nih itu. Cuma kupon saja yang anu di sini.
0: Yang masalah ya.
2: Iya, minta di sana, minta lagi di sini. Kan? Kemudian kalau pemotongan hewan kurban itu kan selama 4 hari. Toh?
0: Iya.
2: Mulai dari kemarin tanggal 10 Juli. Jadi sama dengan 3 hari-hari tasrik.
0: Nah,
2: sampai hari Sabtu itu pemotongan hewan kurban. Sebelum sholat asar itu. Jadi, selamat berkumpul kita. Kalau kita berkurban yang anu ini kayak Mbak Umi dia kurban perasaan ini. Kurban.
0: Kurban perasaan karena kuponnya belum sampai-sampai ini, Le. Oke.
2: Banyak kupon sampai
0: ini. Siap.
2: Dan hari-hari ini juga kurban juga ini.
0: Untuk tahun ini belum terjadwal, insya Allah di tahun yang akan datang.
2: Kudoata juga Mbak Umi nih.
0: Iya.
2: Kalau hari ini lebaran ini Mbak Umi masih berkurban perasaan di Palu. Insya Allah tahun-tahun Mbak Umi sudah berkurban di tanah suci nanti.
0: Amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Suhlan sudah mendoakan hal yang sangat luar biasa pagi hari ini.
2: Iya, insya Allah.
0: Iya, insya Allah.
2: ini hari besar ini.
0: Iya.
2: Karena kita empat hari ini kita takbiran.
0: Iya.
2: Setiap selesai sholat lima waktu.
0: Iya. Nah,
2: kalau di Sibobi aman.
0: Aman ya.
2: Yang bikin ributnya pembagian kupon.
0: Pembagian kupon. Oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Dari Pak Sulan di Sibobi.
0: Baik, terima kasih Pak Sulan di Sibobi yang sudah bersama dengan Pro 1 ya. Dan yang pasti dalam penyalurannya mungkin sudah terkonsep ya akan kemana-kemana. Tapi memang seperti halnya juga yang umum terjadi ya, kadang-kadang pendistribusian kurbannya sih tidak bermasalah ya. Tapi pembagian kuponnya, gimana mau ngambil pembagian daging kurban kalau gak ada kuponnya ya. Pak Suhlan di Sibowi, terima kasih untuk atensinya pagi hari ini ya. Kita tahu bahwa memang semangat berbagi, kemudian juga kepedulian sosial ini ya, memang terasa sekali di Idul Adha itu ya. Karena apa ya, istilahnya ibadah kurban ya, jadi bukan korban tapi kurban ya. Kurban ini kan bukan hanya tentang menyembelih hewan ya, tetapi juga bagaimana tentang keikhlasan kita ya, kepedulian kita, dan bagaimana kita menghadirkan kebahagiaan kepada sesama. Dan juga tentunya ya kembali lagi niat dan inti dari Idul Adha itu adalah mungkin kita tidak bisa menyembelih hewan kurban ya, secara istilahnya kita menyediakan hewan kurban baik sapi ataupun domba ataupun kambing gitu ya. Tapi yang paling penting kita harus maknai bahwa di momentum Idul Adha itu yang setiap tahunnya kita diberikan waktu untuk muhasabah adalah menyembelih rasa kebinatangan ataupun sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita gitu ya, biar kita gak terlalu egois menjadi manusia. Pedulilah dengan orang-orang di sekitar kita ya kan. Oke, ada penelpon yang bergabung kembali, saya terimakan dulu di 455 ataupun juga di 0811 456 03 908. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, terima kasih. Nanti dicoba kembali ya untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 1 pagi hari ini. Dan silahkan ya untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami persilahkan tentunya. Berikan tanggapan Anda, lalu sebenarnya kurban Idul Adha itu untuk siapa ya, menjadi pertanyaan itu kan ya, apakah hanya sekedar ibadah pribadi saja. Oh iya, misalnya si fulan atau si fulana gitu ya, yang kayaknya dikenal di masyarakat selalu berkurban gitu ya, padahal tapi sebenarnya pembagiannya atau seperti apa pendistribusiannya ini kan juga perlu diketahui gitu ya, bukan hanya dari siapa saja. Nah, kemudian bagaimana makna berbagi daging kurban bagi masyarakat yang membutuhkan gitu ya, dan bagaimana semangat kurban bisa mempererat persaudaraan di tengah kehidupan sosial kita. Bagaimana pendistribusiannya, kemudian seperti apa ya pendistribusiannya. Kalau Pak Sulan tadi komplainnya daging kurbannya masyarakatnya nggak masalah, tapi kuponnya yang bermasalah ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar, Panglima Polem. Ya, ya silakan.
3: Selamat ya, selamat merayakan Idul Adha.
0: Iya.
3: Pak, ini

0: muka Bank Mandiri itu 5 ekor. Di samping rumahnya Pak Gubernur Anwar Abid Al Ikhlas 4 ekor. Jadi kemarin itu jam 5 sudah tersalurkan semua secara adil dan merata.
1: Masya Allah.
0: Tidak ada yang tersisa.
1: Okay.
0: Mungkin banyak lebih juga daging saya lihat itu. Saya lihat kemarin itu banyak menggunakan kantongan putih. Halo?
1: Iya, silakan.
0: Iya. Jadi alhamdulillah kali ini memang daging kurban itu ini kita memberikan kepada kawan teman itu mempererat silaturahmi. Ya. Jadi kalau tidak perlu bilang nanti muslim, agama lain pun kalau ada kelebihan kita bagi. Kan ini namanya istilahnya bersilaturahmi ya. Itulah muslim namanya. Kita ini. Oke, Mbak Umi.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak. Sekelas informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar di Panglima Polem ya. Terima kasih sudah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa kepada kita juga pagi hari ini, bahwa penyaluran yang dilakukan untuk masyarakat yang tinggal di seputaran rumah dari Gubernur Sulawesi Tengah pun juga sudah selesai dilaksanakan dan semuanya berjalan dengan lancar. Wow, luar biasa. Suka kalau dengar kabar-kabar yang baik-baik gitu ya. Tapi di balik kabar baik itu tidak mungkin hanya baik semua gitu ya. Pasti ada hal-hal yang juga menjadi perhatian kita yang tidak luput tentunya dari perhatian kita bersama, bagaimana pendistribusiannya ini ya. Untuk siapa sebenarnya ya? Jangan pembagiannya itu-itu lagi gitu ya. Halo, selamat pagi Pak Herman di Vetran, silahkan.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, tahan sebentar untuk yang mau telepon berikutnya. Kita kasih dulu penelpon yang sudah masuk. Pak Herman, silahkan.
2: Iya, ya, halo.
1: Iya, silahkan ya, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat merayakan hari kurban ya, hari penyembelihan, di mana hikmahnya itu mungkin ada sifat-sifat manusia itu diperbaiki ya, jadi ini. Jadi sifat kebinatangan dibuang, itulah pengorbanan kita, keikhlasan kita, dermawan kita kepada sesama. Ini kan sudah ya dari dulu Mbak Umi ya, dari zaman Nabi Ibrahim membeli anaknya itu ya. Ini hanya dari mimpi, dari mimpi, tapi mimpi mungkin dari Allah. Sampai hari ini kita laksanakan begitu besar hikmahnya ya, dengan berbagi dengan kita. Ini saya dengar saja ini Indonesia itu kurang lebih 1 juta lebih, 1.200.000 ya sapi yang dikorbankan. Di Palu sendiri kemarin kami dengar itu di Batu Lemo 790 sekian ya, 800 lah. Kemain itu luar biasa Mbak. Nah ini kita sangat bersyukur karena kita sudah diberi bagaimana cara beramal, bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara berkumpul. Sudah diberikan jalan-jalan bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu juga tidak menerima. Nah, pokoknya hikmahnya besar sekali Mbak Umi ya, sebagai umat manusia, sebagai beragama, bertetangga dan lain sebagainya. Ya saya saja nih cuma diam-diam di rumah, kemarin sudah dapat kantongan itu.
1: Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa ya.
2: Iya, walaupun tidak dapat kupon, dapat juga.
1: Dapat ini, juga ya, ini hebatnya
2: dapat,
1: ya.
2: Berarti.
1: Memang kalau rezekinya komio ini luar biasa ini ya.
2: Iya, luar biasa Mbak Umi. Jadi kita syukuri. Baik-baiknya tadi. Jadi ada sedikit kurang baik. Jadi begini. Ini kan ada siapa nanti narasumber nih Mbak Umi?
1: Narasumber kita Ketua MUI Kota Palu. Ada juga panitia kurban. Direncanakan seperti itu.
2: Iya. Saya juga dengar kemarin ada yang namanya itu Zuleha.
1: Juru sembelih.
2: Iya. Itu saya kira sangat bagus ya, sangat bagus itu karena sudah terkoordinir dulu-dulu. Walaupun Pama belum sempurna, tapi mereka sudah dilatih bagaimana cara menyembelih, bagaimana cara dan lain sebagainya itu. Saya kira

0: Ini satu positif sekali ini. Yang tidak yang kami pertanyakan ada sedikit ya agak benak. Saya dengar ramai juga di media sosial. Ini bantuan presiden ini bang, apa termasuk korban atau tidak? Karena pajak raya PBN katanya, tapi digunakan untuk kurban ini untuk disembeli 1089 ekor sapi itu. Ini orang lagi kami mempertanyakan itu masuk kurban atau bagaimana? Karena di rakyat kumpul di sana, katakanlah keputusannya itu bikin kurban atau masuk bantuan sosial. Apa dia kan kalau saya dengar-dengar ini katanya tidak masuk itu. Tidak masuk kurban. Kalau diterangkan secara Islami, secara syariahnya itu ya, karena di sana tapi ya kayaknya dimanfaatkan saja. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya itu mungkin sedikit masukan dari saya Mbak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Veteran ya. Silahkan untuk tanggapan dan juga komentar lainnya. Kurban Idul Adha untuk siapa ya? Ini yang menjadi pertanyaannya. Dan silahkan untuk menunggu bagaimana jawabannya ya. Dan memang di dalam hal ini perlu yang namanya komitmen bersama gitu ya, dari semua panitia, kemudian juga pengurus gitu ya, dalam hal pendistribusiannya sendiri. Karena kita ketahui pendengar Pro 1 bahwa Idul Adha itu, kalau ditanyakan sebenarnya Idul Adha itu untuk siapa? Ya untuk semua gitu ya, karena yang namanya berbagi dan juga kepedulian sosial ya, itu memang perlu dilakukan secara merata ya. Ada yang namanya keadilan sosial. Keadilan sosial ini ya tentu ya, seperti beberapa tanggapan dari penelpon kita juga yang mengatakan bahwa belum tentu ya, orang yang kelihatannya misalnya nih, ada yang mengatakan emang kalau misalnya orang yang istilahnya, apakah ini hanya untuk fakir miskin saja gitu ya, atau seperti halnya juga pembagian zakat, apakah syaratnya seperti itu? Nanti akan disimpan pertanyaan itu dan dijawab oleh Ketua MUI Kota Palu jika nanti kita bisa terhubung dengan beliau ya, kemudian juga panitia korban. Oke, ada Pak Asmaun di Biromaru ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak. Iya, Bapak.
2: Sekedar masukan kepada narasumber sebentar. Bagaimana meniatkan orang di kantor sekitar 400 orang itu memberikan satu ekor kurban? Kan biasanya itu satu ekor sapi 7 orang. Sekarang berkali 300 orang ini baku tombo-tombo uang beli satu ekor sapi. Jadi bagaimana cara meniatkan di dalam rangka penyembelihan itu? Kan ini di bidang tadi ada niat, keikhlasan, keadilan sosial. Nah, ini yang susah dicapai. Ini
1: dijabarkan ya.
2: Keadilan. Ya, keadilan itu yang susah dicapai. Ya, artinya disebut
1: oke.
2: Tapi dalam pelaksanaan biasa itu ya beda-beda tipis lah,
1: 11-12. Baik.
2: Jadi itu. Kemudian penyaluran. Ya, penyaluran itu kalau dapat kupon, dapat dagingnya. Kalau tidak, sabar saja. Begitu. Ya, padahal di sekitar itu masih ada yang lain-lain yang bisa kira-kira begitu. Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asmaun ya di Biromaru. Ini satu warga dengan Pak Amirin. Mau cek juga Pak Amirin sudah dapat kupon atau apa badiam-badiam ini. Oke, silakan di 0811456039 ya. Masih terbuka kesempatan dan peluang untuk Anda menyampaikan tanggapan dan juga opini Anda ya. Ada yang bergabung, silakan. Selamat pagi, kopi Anda.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi, silahkan.
3: Ya, terima kasih, Mbak Umi.
1: Ya.
3: Jadi kan sebenarnya setiap kali Idul Adha itu bagi yang sholat Idul Adha pada saat itu selalu disampaikan kronologi tentang kurban itu seperti apa.
1: Okay.
3: Misalnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji kecinta, apakah dia lebih mencintai anaknya atau lebih mencintai Allah. Maka diujilah di situ dan sering disampaikan di dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri itu semua cerita-cerita kronologinya itu sudah disampaikan. Nah, bagaimana seorang pengorbanan di situ, seorang ayah tentang cinta kepada Allah atau dia cinta kepada anaknya, dan seorang pengorbanan seorang anak kepada ayahnya, kepada orang tuanya, itu inti sebenarnya cerita itu dan sering disampaikan. Saya tidak tahu kalau orang-orang yang sholat itu tidak mendengarkan, mungkin dia pakai headset dia itu pada saat itu. Allahu Akbar. Jadi kemudian kalaupun ada, sebenarnya di dalam hadis-hadis dalam Al-Quran tentang tata cara pembagian, tentang niatnya sudah dijelaskan, sudah baku itu, sudah diatur itu. Setiap satu sapi itu 7 orang yang berkorban dan dibagikan sesuai aturan berapa yang berkorban dia dapatkan, sisanya itu lalu dibagikan kepada masyarakat, kepada siapapun itu. Kalau ada lebihnya, kalaupun ada kesalahan dan kekeliruan dalam pembagian itu, Maumi, itu dipastikan bukan dari aturannya yang keliru, bukan dari aturan Al-Quran dan hadis atau kitab-kitab yang dijelaskan di dalamnya, tetapi yang bermasalah itu orang-orangnya yang membagi itu, karena mungkin lebih atau kayak kemarin kan kami membagi juga, Mbak Umi. Ada yang datang tanpa kupon, ya ada yang datang dengan kuponnya. Dan itu kan sudah dibagikan oleh masjid itu masing-masing, bahwa mana yang rumah kontrakan. Oh, ini kalau dipastikan kalau rumah kontrakan itu tidak mampu, Mbak.
1: Oh, ada pengelompokan ya?
3: Iya, ada.
1: Oke, baik.
3: Ada.
1: Iya, iya.
3: Dibagikan kepada memang yang tidak mampu. Itu yang pertama. Adapun misalnya dia yang berkorban itu dapat sekian kilo, 3 kilo untuk, memang itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis itu, Mbak Umi. Sudah dijelaskan itu sangat detail lagi malah masalahnya. Jadi yang paling penting itu adalah, makanya kalau teman-teman semua, kalau masyarakat semua mengingat apa yang diceritakan di dalam khutbah Idul Adha itu sudah itu intinya itu. Bukan cuma, saya belum pernah mendengarkan di dalam hadis itu bahwa menyembelih sifat kebinatangan manusia, tidak apa, dari bagaimana itu mau disembelih sifat kebinatangan manusia itu. Coba dijelaskan juga itu, di mana dia dapat hadisnya itu. Supaya jangan ngomong sembarangan gitu. Makasih, Mbak Umi. Assalamualaikum.
1: Baik. Terima kasih Pak Budi yang tentunya juga sudah menyampaikan tanggapannya di pagi hari ini ya. Dan kita nantikan lagi di 455, 442 dan juga di 0811 456 0398 ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Kita dengarkan komentar dan tanggapan lainnya juga selain yang sudah bergabung sebelumnya ya. Ada Pak Narno, kemudian juga ada Pak Suhlan ya. Pak Anwar juga, Pak Asmaun, Pak Budi ya. Oke, yang lain-lainnya silahkan, masih ada waktu untuk memberikan tanggapan di pagi hari ini. semangat semuanya. Yang pasti kita berharap ya, hal-hal yang memang sudah menjadi sesuatu yang baik untuk dilaksanakan ya, ini semuanya bisa dilaksanakan dengan amanah ya. Oke, Pak Arnold di Bumi Sagu, silahkan Pak Arnold.
4: Iya, minal aidin wal faizin ya.
1: Iya.
4: Bunda Umi. Ya, saya kelamarin begini. Saya kelamarin ke Raden Salim yang butuh itu Pak Anwar katakan tadi. Itu sangat luar biasa itu, kelamarin masyarakat itu yang ada di Raden Salim. Ya, cuma lagi memang ada yang pakai kupon, ada juga yang tidak. Termasuk saya tidak pakai kupon, Bunda.
1: Nah, kalau Pak Kos ini kayaknya pakai jalur orang dalam ini ya.
4: Tidak begitu.
1: Oh, tidak.
4: Tidak begitu, Bunda. Tidak. Okay. Lucu kan, saya datang mau gandengin teman ke dalam. Langsung.
1: Dapat.
4: Kantongan dapat.
1: Masya Allah.
4: Malah satu rumah dua kantongan.
1: Masya Allah, tabarakallah. Boleh digeser di studio satu kantong.
4: Ya Alhamdulillah. Saya kaget juga, tiba-tiba saya turun tak.
1: Ya.
4: Mungkin kemunculan saya juga itu tanpa mungkin saya kesal. Ada juga kesian orang balik-balik. Saya bilang, aduh jangan juga balik-balik kesian.
1: Ya. Masih
4: banyak yang di belakang.
1: Ya.
4: Tidak bagus juga begitu, saya bilang. Saya bilang, iya, tapi kita ini bagaimana ya di rumah. Jadi kalau 10 orang di rumah, 10 bungkus. Kasihan juga saya bilang yang kalau tidak salah itu dari anggota dewan tidak salah dekat rumahnya Pak Anwar situ karena saya pikir jalan-jalan tuh ternyata saya dapat juga Alhamdulillah. Terima kasih banyak.
1: Oke, baik.
4: Ya, pengorbanannya ini sangat luar biasa ini. Terima kasih banyak Bunda Umi, selamat Idul Adha, sehat-sehat keluarga di rumah.
1: Amin.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman ya, yang sudah bergabung juga di pagi hari ini, tentunya kami sangat mengapresiasi ya informasinya. Pak Arnold di Bumi Sagu luar biasa. Ini Pak Kos biasanya juga pakai jalur orang dalam ini ya. Tidak. Baik, kita lanjutkan lagi di 0811 456 0398. Halo.
5: Om, saya mau ingin sampaikan pertanyaan kepada narasumber. Satu pertanyaan, Mbak Umi.
1: Baik, boleh.
5: Nanti misalnya kan ini kan ada yang tersiar informasi bahwa pengorbanan itu menyembeli sifat kebinatangan. Tapi yang disembeli itu Pak Baumi kan binatang itu. Sapi itu kan binatang. Jadi nanti apakah yang menyembeli 7 orang itu punya sifat kebinatangan Baumi? Sehingga harus disembeli sifat kebinatangan yang berkorban itu Baumi. Tolong ditanyakan nanti sama narasumber.
1: Baik.
5: Makasih Baumi.
1: Baik, terima kasih. Diperumpamakan artinya ada hal-hal yang memang tentu ya, kita sih harapannya tidak ada sifat seperti itu ya dalam diri kita. Namun kalaupun kita ketahui bahwa terkadang yang namanya manusia tidak ada yang sempurna ya, pasti ada aja ya. Halo, selamat pagi.
6: Halo. Assalamualaikum buat Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali Komio masuk. Saya curiga Komio sudah dapat kupon ini, 3 ini.
6: Saya tidak ada kupon.
1: Tidak ada kupon. Iya.
6: Ya, saya kira kupon itu kan tanda apa saja yang akan diberi ya.
1: Iya.
6: Tapi ada juga yang memang tidak ada kupon tapi bisa diberi. Dan kita seolah-olah seperti apa ya, berharap atau apa. Tapi saya mau kembali pada hakikat kita punya hak perayaan hari ini. Tadi saya baca di media sosial, tidak tahu saya punya HP yang rusak kan, salah ketik yang masuk, bahwa saya tanya kalau APBN dipakai bolehkah. Katanya jawab oleh petinggi bahwa kalau ikhlas, yang ikhlas ini siapa mestinya ikhlas ini? bukan orang yang berkorban. Kalau bukan dia punya duit, dia bukan punya harta, bukan dia punya milik yang dia korbankan, berarti tidak ada kategori keikhlasan di situ. Milik pribadi. Nabi Ismail itu milik ayahnya, ya, bukan milik negaranya. Dan Rasulullah juga sudah memberikan kita fatwa atau keterangan bahwa satu ekor untuk umatku, satu ekor untuk keluargaku. Itu uang pribadinya. Kalau ada pemimpin sekarang pakai uang rakyat, ya, mungkin boleh saja. Tapi mungkin masuk ibadah sosial itu. Kalau uang negara, rakyat, itu namanya dari rakyat ke rakyat boleh juga. Tapi kalau makna kurban itu tidak seperti yang digambarkan secara yang berapa abad lalu. Itu milik pribadinya, anak kandungnya yang paling berharga bagi dia. Dia diuji untuk mengorbankan ketaatannya, diuji oleh Allah. Apakah kita yang sudah taat semua berkurban? Itu pertanyaannya, Mbak Umi. Kalau milik pribadi satu-satunya atau apa, ya pastilah itu berkurban dia. Tapi kalau anunya orang, dia pakai, bukan kurban itu, dia korbankan orang. Makna saya, tapi yang keliru saya ini memahami bahwa kalau ikhlas, katanya ikhlasnya dari mana? Keikhlasan untuk berkorban kalau bukan milik sendiri, ikhlas bagaimana yang mau dicapai, Mbak Umi? Jadi saya kira itu sudah sekian abad kita ini berkorban setiap tahun dilakukan dengan petunjuk yang ada, tapi kita masih, saya hanya berpatokan bahwa Rasulullah sudah mencontohkan satu ekor untuk umatnya, satu ekor untuk keluarganya. Titik, itu saja contoh yang saya. Kalau saya, Mbak Umi mau, misalnya Mbak Umi pengusaha, satu ekor berkorban untuk keluarga dan satu ekor untuk relasinya atau karyawannya atau apanya. Tapi ini untuk negara bagus sekali. Tapi kalau uangnya sendiri, tapi ini uangnya rakyat juga. Pada sosial. Tapi yang dibagi-bagi itu ibadah sosial, mungkin makna. Saya mau tanya nanti sama narasumber atau ahli-ahli agama, ibadah ini, ahli apa itu. Sudah tahu ahli apa yang mau kita tanya ini, Mbak Umi. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Amir ya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi untuk sesi tanggapan dan juga opini berikutnya ya pada sesi usai warta berita. Dan sekali lagi kami harapkan tentunya nanti Anda masih terus bersama dengan RRI, karena nanti akan dibahas juga ya masalah hal ini, daging kurban itu untuk siapa, dan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dititipkan kepada kami tentunya ya di sesi yang pertama ini. Sesi yang kedua masih ada, Anda masih bisa memberikan tanggapan tentunya ataupun juga tambahan dari apa yang ingin disampaikan pada pagi hari ini terkait dengan topik kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda untuk Anda yang baru saja bergabung, yaitu kurban Idul Adha untuk siapa ya, untuk siapa, untuk kita dari kita untuk kita atau gimana ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung di sesi yang pertama. Sesi yang kedua saya nantikan untuk Anda beratensi tentunya ya.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Mineral termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan, direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter.